0: Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget,
1: iya,
0: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu, ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bung Nova, analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Shaw natürlich.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge. It's
3: ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon.

0: tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, Sabalenka really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chan juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarain.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih.

0: bawa juara bagi timnas putra Indonesia.
1: Penonton kita semua, tidak hanya PBBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan Divisi Men Volleyball Cup tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Riga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Divisi Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Iklo Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Riana di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Di hari Selasa 30 Juni 2026, the last day on June ya, 2026. Tapi ya hari terakhir ini kalau di apa ya... banyak kejutan lah gitu ya di gelaran Piala Dunia di akhir terakhir bulan Juni 2026 ini. Selamat untuk Maroko ya, pecintanya Netherlands, Belanda, gimana kabarnya? Hopefully it's okay. tetap semangat gitu ya, sampai ketemu lagi 4 tahun berikutnya. Itu sedikit share gitu ya, sedikit share karena untuk pendengar semuanya, Piala Dunia, gelaran Piala Dunia ini terus dihadirkan siaran langsungnya oleh RRI Kupang. Via Pro1-nya RRI Kupang. Jadi kalau mungkin di aktivitas, karena kan sekarang-sekarang ini udah mulai ya di waktu-waktu aktivitas begitu. Jadi kalau misalnya di tengah aktivitas agak susah gitu ya untuk nobar, dengerin saja Pro1. Karena siaran Piala Dunianya akan terus dihadirkan untuk Anda. Apalagi ini di waktu-waktu yang sangat krusial gitu ya. Selamat siang untuk semuanya. Dan di saat ini informasi-informasi akan dihadirkan. Dan di pukul 13 ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye sonde bye, Tanah Timur lebih bye.
2: Lapar di jam makan, kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timor dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

Ya, selamat siang pendengar. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak mengganggu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Direktur Utama LPDP Yohan Arsal menjelaskan pembiayaan beasiswa bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan anggaran operasional. Pendanaan ini memastikan program beasiswa tetap berkelanjutan. Dan kebijakan efisiensi tidak menyentuh anggaran beasiswa. Jadi seluruh hasil investasi dana abadi tetap disalurkan untuk membiayai penerimaan beasiswa. Dan walaupun diakui LPDP menghadapi tantangan ya akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tapi kondisi ini memang berpengaruh juga ya kepada pembiayaan penerima beasiswa yang menempuh studi di luar negeri karena sebagian besar pembiayaannya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Produk abon ikan tuna karya IMM dan UKM Al-Ijtihad didorong menjadi penggerak ekonomi lokal NTT. Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Produk abon ikan tuna hasil kolaborasi pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Kupang bersama UKM Al-Ijtihad resmi diluncurkan di Aula Utama Gedung B Universitas Muhammadiyah Kupang Senin 29 Juni 2026. Peluncuran ini mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena yang menilai inovasi tersebut menjadi contoh nyata transformasi potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Menurut Gubernur, lahirnya produk abon ikan tuna membuktikan bahwa mahasiswa mampu menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya lokal, khususnya di sektor perikanan. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui tiga gerakan utama, yaitu One Village, One Product, One School, One Product, dan One Community, One Product sebagai strategi mendorong lahirnya produk unggulan berbasis potensi lokal. Menurutnya, pembangunan ekonomi NTT memerlukan lompatan dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif berbasis nilai tambah. Produk abon ikan tuna yang dikembangkan IMM Kota Kupang bersama UKM Al-Ijtihad dinilai menjadi contoh nyata bagaimana hilirisasi hasil perikanan dapat digerakkan oleh mahasiswa dan komunitas pemuda. Pengembangan produk tersebut memberikan dampak strategis bagi pembangunan daerah, diantaranya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyerapan hasil tangkapan secara langsung, membuka lapangan kerja baru pada sektor produksi, pengemasan, pemasaran, serta mendukung penyediaan pangan bergizi tinggi sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di NTT. Gubernur juga mengajak mahasiswa untuk mulai membangun usaha sejak dini di tengah tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran pemerintah. Ia mengungkapkan hingga saat ini telah lahir lebih dari 100 produk OFOP di berbagai wilayah NTT, serta lebih dari 10 gerai NTT Mart by OSOP yang dikembangkan oleh SMA, SMK, dan SLB. Karena itu, ia optimis produk abon ikan tuna akan menjadi awal lahirnya berbagai inovasi. Sementara itu, pemilik UKM Al-Ijtihad, Mutmainah Derajat Latif, sekaligus anggota IMM Kota Kupang, menjelaskan bahwa usahanya telah berdiri sejak tahun 2011. Sebagai anggota IMM sekaligus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, ia mengembangkan produk ikan tuna melalui kolaborasi bersama IMM Kota Kupang sebagai bagian dari penguatan kewirausahaan mahasiswa. Mutmainah berharap kemitraan bersama IMM dapat terus berjalan dengan baik. Ketua Umum PC IMM Kota Kupang, Wahidin Sara, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat perekonomian melalui inovasi dan kewirausahaan. Menurutnya, jika negara memiliki BUMN, maka organisasi juga harus memiliki badan usaha sendiri untuk mendukung program pemerintah Provinsi NTT, yaitu OFOP. Ia berharap produk abon ikan tuna dapat menginspirasi para mahasiswa lainnya untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. IMM juga membutuhkan dukungan dalam pengembangan produk lanjutan serta peluasan akses pemasaran termasuk melalui jejaring NTT Mart. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kupang, Samsul Behri. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Syarifuddin Darajat. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Ahad. Pengurus dan Ortom Muhammadiyah Kota Kupang. Pimpinan Organisasi Kepemudaan serta perwakilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang. Bupati Sumba Timur apresiasi persetujuan DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2025. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumba Timur yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna terbuka keempat. Menurut Bupati, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujud tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Pelaksanaan APBD 2025 juga telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
3: Persidangan paripurna terbuka keempat DPRD Kabupaten Sumba Timur yang baru saja kita lewati telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumba Timur. Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Sumba Timur tahun 2021-2026 sekaligus merupakan tahun kelima penerapan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan menggunakan satu aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, di mana program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah serta rancangan peraturan bupati merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah pada tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Provinsi NTT dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
2: Bupati menegaskan pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama terkait ketepatan waktu pelaksanaan program, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan sistem pengendalian intern di setiap perangkat daerah. Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah segera menindaklanjuti berbagai saran dan catatan strategis DPRD selama proses pembahasan APBD, serta menyampaikan hasil tindak lanjut kepada DPRD melalui komisi-komisi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat Anda dengarkan melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Berikut laporan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati, Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP 2KB Kabupaten Rotendau, Diana Bulu, kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya, kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung, sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
5: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengarahkan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendau wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini, ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
4: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendau juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendau. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
5: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendau, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendau, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendau untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendau, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
4: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendau mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah koperasi kini telah mengembangkan gerai usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau melalui sistem kemitraan. Bisnis asisten koperasi Merah Putih Kabupaten Rotendau, Naomi Henuk, kepada RRI mengatakan, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Desa Sanggoen, menjadi salah satu koperasi yang telah aktif melayani penjualan beras, minyak goreng, dan minyak tanah. Bahkan koperasi tersebut sedang mengembangkan usaha melalui pengajuan proposal pembiayaan ke Bank NTT. Selain Sangga ON, beberapa koperasi di Desa Kelurahan Merah Putih lainnya masih fokus menyusun rencana bisnis sebagai langkah awal sebelum mengembangkan berbagai unit usaha. Gedung gerai koperasi Merah Putih di Desa Lekunik dan Desa Sanggoen bahkan telah hampir rampung 100%. Naomi mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan RAT di masing-masing koperasi. Banyak anggota mulai menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal menjalankan usaha bersama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah, beras, dan minyak goreng masih sangat tinggi. Bagi Naomi, koperasi mampu menjadi solusi distribusi sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Naomi berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program Koperasi Merah Putih sehingga manfaat ekonomi yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang di masa mendatang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Produk abon ikan tuna karya IMM dan UKM Al-Ijtihad didorong menjadi penggerak ekonomi lokal NTT. Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kendari Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2

0: hingga Mei 2026 dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Ya, selamat siang pendengar. Informasi untuk Anda, Kementerian Sosial bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1000 ya, baru mau bilang 100 padahal 1000 taruna akademi militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari mulai tanggal 3 sampai 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas. Mereka mendampingi siswa untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan membangun kemandirian. Jadi program ini hanya berlangsung selama 5 hari saja. Tujuannya supaya anak-anak sekolah rakyat ini yang tinggal di asrama itu lebih mandiri, gitu ya, membantu mereka untuk lebih mandiri. Jadi mereka tidak ngajar, gitu ya, mereka hanya memberikan bimbingan saja di asrama supaya anak-anak sekolah rakyat ini bisa tinggal dengan tenang, dengan nyaman, walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Jadi misalnya bimbingannya itu dalam berbagai aktivitas sehari-hari ya, materi yang diberikan oleh pendamping ya, kalau mau dibilang istilahnya kakak-kakak pendamping lah gitu, karena ini 1000 taruna akademi militer tingkat 1 dan 2. Jadi bimbingan yang diberikan oleh kakak-kakak taruna ini ya, berbagai aktivitas sehari-hari. Materinya seperti kayak merapikan tempat tidur, bukan kayak, tapi materinya itu meliputi merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menyetrika seragam, menyepir sepatu, sampai membiasakan hidup rapi dan mandiri. Jadi selain para taruna ya bertugas membangun lingkungan asrama yang aman, mereka juga akan memberikan pembinaan ya supaya tidak terjadi kekerasan maupun perundungan antar siswa. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: meletus balon hijau dor.
1: Gimana sih kamu tuh, Dek? Pegang erat-erat itu gelasnya. Basah semua kan jadinya?
2: Membersihkan bekas tumpahan minuman hanya akan memakan waktu kurang lebih 5 menit. Tapi membentak anak akan diingat terus sampai nanti.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Ya, pendengar selamat siang dan informasi terus dihadirkan untuk Anda. Perumbulok menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani itu tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan dari pemerintah. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog berkewajiban memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Bahkan hingga 29 Juni 2026, realisasi penyerapan mencapai 3,24 juta ton setara beras atau 81% dari target 4 juta ton. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: mana?
1: Dia dulu.
0: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi menuding komunitas lesbian, gay dan bioseksual, transgender dan queer atau LGBT sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBT. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi tersebut ditentukan oleh faktor tunggal. Akademis sekaligus pendiri Gaya Nusantara Didi Utomo menegaskan bahwa narasi tersebut yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim yang tidak berdasar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi berupa pengumuman dari Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, perguruan saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Beberapa program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah, program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya itu sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi, kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang, atau bisa hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Oke, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang, saat ini kami mengajak Anda, kita mengikuti 100% Indonesia, ini siaran berjaringan nasional Pro 1 seluruh Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional yang nanti akan dipandu oleh Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Dan kali ini kita akan hadirkan bersama dengan 3 bintang tamu kita dengan 2 genre musik. Siapa aja kira-kira? Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya
0: betul
1: kan? Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Baru hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Ya. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini di-relay ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya, yeah. Agak dimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, gak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita. Betul. Karena banget. RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah, langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang gak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul siang Abang Danzo.
0: Selamat siang Bang Danzo.
2: Halo, halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih, apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya, salah satu yang menemani Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar, benar enggak sih Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu. Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini rame.
1: Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Voodoo. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Iya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Sampai akhirnya 2023an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo, Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat, Tomo Widayat. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong. Boleh di-spill ya, mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas, coba ya, cocok nih sama Sopi gitu. Jadi udah aku rekam lagunya dulu. Dulunya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah, ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Like Paradise adalah itulah ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh nggak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Nah, tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu, jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengen beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Gitu variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, oke. Hari ini album kita keluar ya, oke, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa
0: gitu barengan ya?
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab. Selesai. Okay. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai, baru aku mau bilang kalau aku mau keluar.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi istilahnya, walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa. Gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi, aku ikut, bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu
2: ya, bang ya. Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang. Alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di era.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya Julius selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih alat baru keluar.
1: Yang mana ya? Gua langsung gitu.
2: Ada selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya, Bang.
0: Oh ya.
1: Aku langsung ke
0: Bang Dan. Ini benar bohongan nih gitu ya.
1: Bang, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya, mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya bisa.
1: Oke. Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Ini bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Kalau sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap, siap.
3: Iya. Oke. Buat kita yang tiga jagoan ya.
0: Iya. Betul.
3: Mau tanya apa ini? Tiga jagoan ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Iya.
1: Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu
1: ngapain? Baiklah.
0: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu. Selamat
3: dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang
1: Benijo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya benarkan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih,
0: Jamil. Bung enggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Felis. Ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Bang Danso. Belum ada ya Bang Iklannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini belum, baru sama enggak. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Jadi kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Ini salam kenal ya, Bang Danso ya.
2: Iya. Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini ada langsung ke pertanyaan Bung Danso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa yo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab Bung Ikan, salam dong.
1: Okay, boleh.
4: Oke, ada saya. Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau yang tadi dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekali berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah.
2: Baru pulang kemarin, baru lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja lah.
1: Iya.
2: Ya, sebulan berapa kali gitu, paling nggak ada. Ya, paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner. Wah.
0: Menikmati. Explore. Kayaknya Bang Danso menikmati slow livingnya di.
1: Slow living di Jogja.
0: Ya, di Jogja ya
1: Bang Danso ya. Ya.
2: Kebetulan emang aku kan tinggalnya di Jogja kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, mau minta kerja kembali.
1: Oh. Nah, di daerah situ. Berarti arah menuju Kalurang ya?
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Kalurang.
1: Nah, enak banget, adem.
2: Itulah di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak
0: ya,
2: ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Benar. Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Dingin banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa.
2: Iya, tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya. Gitu.
1: Betul. So, penting banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan, macetnya minta ampun. Jangan. Kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sampai nih, ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan juga
0: ya?
1: Jazz?
2: Pop, rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Iya.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget tadi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, "Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus." Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulitnya
2: lagu kita, atau gimana. Nah, itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pastilah.
2: Pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya, benar.
2: Karena ya apa ya, tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya enggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah, itu storytelling.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini. Nah, itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay,
2: nah, biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah, misalkan Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-4999 021-3440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Santa Rudy dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danizo
1: dari Jogja, salah
0: betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Pro 1 seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danizo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya yeah.
0: Bang Danizo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danizo.
0: Masih semangat ya.
2: Makasih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danizo ini luar biasa.
0: Rame banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah keliling, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Alhamdulillah. Nah,
3: salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danizo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang berdiri apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X Kudu.
0: Oke.
3: Danza Danza ya Danza. Kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih.
1: Ouch.
3: Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong.
0: Antri ya maksudnya ya.
1: Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di peserta 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza. Danza mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada nggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Ini Tebet nih, Tebet luarnya banyak itu musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak. Kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Rio ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja Kakak Danizo. Oke. Nanti cuma nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Ciguria.
3: Terima kasih banyak buat Kak Danizo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Hai Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danizo, kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya. Sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi di telepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang
1: Tebet. Nah, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering, karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danizo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
1: Oh gitu. Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot nonot bini ya Mas ya.
2: gara-gara pandemi
0: wah. Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah kalau okay begitu.
0: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjut kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zul itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di
1: TikTok
2: ada, di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
2: Ah, pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 dalam sehari gitu.
0: Oke.
2: Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke, halo Bu Dinda.
1: Halo, Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
0: Halo.
1: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Teh.
4: Iya, syukur. Sherry juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh yang tanya apa?
4: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Please Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi Pak Le, bukan bule sekarang.
4: Bukan bule. Aduh. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Sally?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If I Could Be ya?
0: Ah, iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Kedinda.
4: Sepertinya ya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Fudu?
0: Oke. Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oh, oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti ini. Oke, okay, Teteh terima kasih.
0: Oke, Teteh Dinda
4: terus berkarya dengan amin. Lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan apa bisa secepatlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Teteh.
4: Ucam juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Terima kasih Teteh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Amin Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dah. Bye. Okay. Luar biasa lu Teteh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger katanya, pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya.
0: Aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya? Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu. Apa? If I Could Be your lover tonight, I would be what you want me to be. And do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Wuuuuh. Sayang nggak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya.
1: Iya loh. Dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap.
0: Baiklah, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Mm-mm. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya nih mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan tuh. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
0: Wow, keren
1: banget. Inspired by.
0: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin. Betul. Allahumma amin.
0: Sama-sama. Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. Yeah. If I Could Be di semua. Buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye bye. Ya Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke. Okay.

bagi kelestarian lingkungan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ekspresi Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita nggak nongol-nongol ya. Iksan,
1: karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bisa bergabung. Masuk. Bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol, ya?
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduh hai ini aduh, awet hai sekali ya. Mbak Lucy bilang.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Wah, kan ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya mbak Lucy ya.
1: Banget.
0: Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz, tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in-studio festival namanya.
1: Okay.
2: Saat mereka, mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung diproduksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice
0: keren
1: banget.
0: Ya?
1: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit, Mas.
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita ke bawah juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk di offline. Tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: oh ayo silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio gitu, ada syaratnya. Ya, hubungi pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh, jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi? Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya, kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di 100%
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: Mbak
1: Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini.
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1,

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Sore di saat ini dalam kentongan kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya berkaitan dengan untuk hari ini ya. Hari ini ada informasi tentang peringatan dini gelombang tinggi dan juga informasi peringatan tentang banjirop ya di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Ya, kami akan hadirkan untuk Anda ya sebentar nanti wawancara dengan perakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi dan juga banjirop di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, baik pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda wawancara ya berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi dan juga banjirop ini ya, yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Tanah Kupang. Dan pendengar, saat ini Linda sudah terhubung bersama dengan Ibu Nur Ida Sana, prakirawan BMKG Maritim Tanah Kupang. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu, apa kabarnya sore ini?
1: Baik Bu, sehat Bu.
0: Luar biasa ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ibu ya, untuk kita sedikit bincang tentang peringatan gelombang tinggi dan juga banjirop ya Ibu ya, yang dikeluarkan oleh BMKG Maritim Tanah Kupang. Kalau tidak salah ini sekalian diperbaiki informasinya untuk hari ini dan 2 hari ke depan ya Ibu ya.
1: Ya benar Bu.
0: Oke. Nah baik, di awal wawancara kita untuk sore ini, boleh informasinya Ibu tentang bagaimana kondisi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mungkin untuk 3 hari ke depan seperti apa Ibu, silakan.
1: Baik, untuk kondisi cuacanya sendiri ya, cuacanya terpantau cerah berawan, cerah hingga berawan ya. Sedangkan untuk gelombang tingginya itu ada gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter itu terpantau di Selat Sape bagian selatan, ada di Selat Flores, Selat Makera, Selat Pantar, terus perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, terus Laut Sawu di Selat Ombai, di perairan selatan Sumba, kemudian perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo.
0: Oke. Jadi apakah gelombang ini pepek untuk 3 hari ke depan, puncaknya itu 2,5 meter begitu ya Ibu ya, tinggi gelombangnya? Ya, ataukah bisa melebihi itu dari itu?
1: Oh, untuk 3 hari ke depan ini puncaknya cuma di 2,5 meter ya, tapi trennya ini menurun Bu. Oh. Bisa juga sampai 2 meter aja atau 1,5 meter saja.
0: Oh. Ya. Trennya menurun.
1: Ya, trennya menurun untuk beberapa hari, untuk 2 hari ke depan nih.
0: Ah, bersyukur ya Ibu ya. Ini. Ya. Karena ini pasti masyarakat yang mendengarkan juga waduh, akhirnya gitu bersyukur. Apa yang menyebabkan Ibu boleh informasi, apa yang menyebabkan trennya itu bisa menurun tinggi gelombangnya ini?
1: Itu fluktuasi Bu ya, maksudnya itu sudah biasa seperti itu. Kadang naik nanti turun lagi begitu.
0: Oh. Itu berarti masyarakat harus tetap waspada ya Ibu ya?
1: Iya, harus tetap pantau BMKG-nya Bu, dari siar apa, update informasi dari Maritim Tanau itu harus setiap hari ya. Setiap harinya itu harus di update begitu, diperhatikan terus.
0: Oke, karena soalnya bisa berubah-ubah.
1: Kadang naik, kadang turun. Ya, bisa berubah-ubah tergantung anginnya Bu. Kalau anginnya tidak terlalu kencang, ya mungkin gelombangnya juga rendah gitu.
0: Oke, ya. Jadi memang kadang-kadang ya masyarakat berpikir, aduh ini angin sudah mulai reda, berarti dia penggelombang sudah terlalu tinggi begitu. Dengan pendapat-pendapat seperti itu, apakah benar, Ibu?
1: Benar Bu, benar seperti itu.
0: Jadi kondisi angin ini bisa mempengaruhi tinggi gelombang di wilayah perairan kita?
1: Ya, bisa.
0: Oke. Lalu Ibu, jadi itu artinya untuk 3 hari ke depan ya, untuk tren tinggi gelombangnya itu diperkirakan menurun? Bisa?
1: Iya, diperkirakan menurun.
0: Oke. Baik. Nah, ini tadi informasi tentang yang Tiki Kelombang itu. Dan ini ada juga kan dikeluarkan oleh BMKG Maritim Tanahkupang tentang peringatan banjirop. Nah, Ibu boleh ini sekalian diinformasikan Ibu tentang peringatan ini, peringatan banjirop ini.
1: Baik. Untuk banjirop sendiri Bu ya, kami ini dari kemarin ya, dari tanggal 29 Juni hingga tanggal 2 Juli ya.
0: Iya.
1: Itu wilayah yang berdampak itu ada di pesisir Pulau Sumba. Di pesisir Pulau Sumba itu biasanya terjadinya itu di Pantai Walakiri. Kemudian di pesisir Pulau Saburejua, kemudian pesisir Pulau Timor dan Rote. Biasanya itu di Pantai Tablolong dan Pantai Osapa, kemudian pesisir Pulau Flores dan Alor. Kalau di Flores sendiri itu biasanya di pesisir Pantai Sika dan pesisir pantai di Ende, Bu.
0: Oke, jadi wilayah-wilayah itu yang berpotensi adanya banjirop, Ibu?
1: Iya.
0: Sampai di tanggal 2 nanti?
1: Iya, sampai di tanggal 2 Juli.
0: Oke, apa penyebabnya Ibu? Boleh diinformasikan?
1: Ya, untuk penyebab ini nanti tanggal hari ini ya, tanggal 30 Juni ini kan ada bulan purnama Bu ya. Biasanya tuh air laut itu, gelombang airnya tuh pasangnya tuh melebihi normalnya. Biasanya rendah, biasanya normalnya ya melebihi gitu maksudnya, lebih tinggi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Atau juga kencang, biasanya juga angin kencang. Terus bulan purnama seperti itu Bu, biasanya terjadi banjirop.
0: Oke, okay. Iya, itu artinya kondisi angin ini juga bisa mempengaruhi potensi-potensi selain gelombang ya Ibu ya. Berarti bisa mempengaruhi potensi terjadinya banjirop juga berarti.
1: Iya Bu, biasanya itu dibarengi dengan cuaca buruk. Tapi lebih seringnya angin kencang sama bulan purnama Bu, bulan baru atau bulan purnama.
0: Oke, bulan baru atau bulan purnama. Baik, nah ini untuk masyarakat yang ada di wilayah pesisir, apa yang harus mereka lakukan Ibu? Boleh informasinya?
1: Untuk masyarakat pesisir ya, kami dari BMKG, dari Maritim Tenau itu setiap harinya selalu menghimbau kepada masyarakat itu untuk selalu pantau terus perakiraan cuaca maritim yang kami keluarkan. Misalkan mau melaut atau nyebrang atau piknik ya, biasanya piknik ya.
0: Iya, waktu liburan ini.
1: Masyarakat itu waktu liburan main-main air di pantai, mungkin satu hari sebelumnya itu mungkin ngecek dulu di perakiraan cuaca maritim di BMKG gitu.
0: Oke, supaya bisa mengetahui keadaan antisipasi lah begitu ya Ibu ya.
1: Iya, antisipasi.
0: Oke, baik. Nah Ibu ini kan walaupun tren gelombangnya untuk 2-3 hari ke depan ini trennya itu menurun ya untuk tinggi gelombangnya, tapi masih tetap ada potensi banjirop atau banjir di wilayah pesisir begitu. Nah ini bagaimana BMKG ini bisa menyebarluaskan informasi ini supaya bukan untuk menakuti tapi masyarakat bisa terus waspada gitu ya, siaga gitu. Silakan.
1: Ya, kami menyebarluaskannya itu biasanya lewat WA, via Facebook, ada Facebook kami, terus TikTok, terus biasanya kami kirim ke email stakeholder kami, terus Instagram juga, kami punya Instagram, nanti bisa teman-teman itu ngechatnya ke media sosial kami.
0: Oke, baik. Dan ini boleh juga nih, apa rekomendasinya begitu ya untuk masyarakat, apalagi ya tadi kan singgung tentang liburan begitu ya. Jadi otomatis masyarakat pengguna jasa khususnya transportasi laut ya Ibu ya, ini yang paling berdampak. Apa rekomendasinya? Silakan.
1: Itu rekomendasinya ya, itu tadi Ibu, tetap selalu pantau atau mungkin mau install aplikasi info BMKG.

0: bisa saja terjadi begitu di beberapa waktu ke depan ini?
1: Bisa saja, Bu. Itu bisa saja terjadi. Tapi ini kan kita, perakiran yang kita buat ini mungkin selama 7 hari. Saya pikir ini menurun ya. Saya pikir ini menurun. Jadi kemungkinan untuk 3 hari ke depan ini masih masih stabil lah. Cuacanya, anginnya tuh masih stabil gitu.
0: Baik. Oke, ini informasi ya untuk masyarakat bahwa dalam 3 hari ini cuaca masih stabil begitu ya, tapi masyarakat masih tetap perlu untuk berhati-hati begitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tetap pantau saja informasi kami di TikTok ya sama Instagram kami.
0: Oke. Baik. Terima kasih Ibu Nur untuk informasinya di sore hari ini tentang peringatan dini tinggi gelombang dan juga potensi banjirop ya di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu, silakan lanjutkan aktivitasnya. Selamat sore, sukses.
1: Selamat sore. Terima kasih. Di perempat dari Kupang ini pegiat wisata nih
2: kayaknya ya, kakak dari Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini
2: Pro 1.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, selamat sore pendengar. Informasi untuk Anda di rangkaian Kupang Sore ini di Kentongan. Berkaitan dengan puncak kekeringan, ya. Jadi BMKG mengungkapkan hasil pemantauan El Nino 2026 itu telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98%. Kondisi ini menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan dan juga menghimbau ya pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bisa mencapai kategori kuat pada tahun 2026. Ya, jadi fenomena El Nino ini merupakan fenomena iklim global yang mempengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dan musim kemarau ya, ini siklus tahunan begitu. Ya. Dan El Nino ini diperkirakan berlangsung selama 9-12 bulan. Walaupun demikian, kondisi ini bukan berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode ini. Jadi berdasarkan pantauan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami dampak signifikan itu meliputi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah ini diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari tribunflores.com.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dan pendengar, informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Iya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya, untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino. Upaya ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan. Ia mengatakan pemerintah daerah diminta segera untuk memetakan sumber air baku yang bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. Daerah juga didorong untuk mengkampanyekan panen air hujan dan mengendalikan penggunaan air secara bijak selama ketersediaan air masih mencukupi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta ya untuk menyusun rencana kontingensi kekeringan. Langkah ini mencakup penyiapan mobil tangki air, pemetaan sumber air ya, hingga mekanisme distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa tim pelatih tim nasional sepak bola Jepang, Hajime Moriyasu, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka di tahun 1945. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari US Today, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis angka di papan tulis begitu. Hal ini memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang ya pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, di rangkaian Kupang Sore, kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU Agustinus Siki SH menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia.
1: Princi Lautami atau Dr. Ica Pakayononi SK yang menjadi sorotan nasional akhirnya masuk ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Kematian Dr. Ica mencuat setelah korban diduga diintimidasi oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua 2 yakni Agustinus Siki menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Ica Pakayononi yang diduga dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten TTU atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakayononi atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan, pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakayononi yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakayononi melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin C, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakayononi melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
1: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU. Pihaknya di BK DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus Manehat menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka 3 anggota DPRD TTU bisa disanksi secara bertingkat, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemerintah sebagai anggota DPRD TTU melalui mekanisme PAU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan.
3: Kelangkaan minyak tanah serta kenaikan harga gas LPG membawa dampak signifikan, di mana warga yang kesulitan memperoleh minyak tanah beralih ke bahan bakar alternatif. Hal ini juga berdampak bagi penjual kayu bakar yang mengaku penjualan meningkat sejak minyak tanah sulit diperoleh di pasaran, juga meningkatnya harga gas LPG. Salah satu penjual kayu bakar, Antonieta, yang sudah mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Etaman, mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Lanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
4: Harga yang sekarang?
5: Yang sekarang satu
4: ikat 2.000.
5: 2.000. Selama ini tetap 2.000.
4: Tetap 2.000, belum naik. Ya, hanya bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi kayu kan belum kesek harga. Karena takutnya kalau kami kesek harga, kalau jangan sampai kita tidak laku begitu, kakak.
3: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu, kayu dengan tumpukan satu reet ludes terjual. Mengenai harga, untuk per ikat yang menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedomo dan Aitun mencapai Rp200.000 per pick up.
4: Apapun kami aja bisa turun, karena setengah mati kalau minyak naik, kami juga tidak bisa mampu, deh, kakak. Iya, kan frak tinggi kami jual tetap begini, pasti juga kami rugi.
3: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau program karya bakti skala besar perkuat kemanunggalan TNI dan karya melalui pembangunan di Kabupaten Alor.
6: Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Aryo Bimo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma, bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, pembangunan 8 jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
7: Pulau Alor ini, ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan. Sehingga petunjuk dari Bapak Kata bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
6: Melalui kunjungan tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Dewan Hakim menetapkan Kabupaten Alor menjadi juara umum Lomba Musabakah Tilawatil Quran di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo dengan mengoleksi 150 poin, sekaligus mewakili NTT KMTQ tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
8: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: Pendengar, Dewan Hakim Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan dan menetapkan Kabupaten Alor sebagai juara umum dengan hasil 150 poin pada 6 cabang dan 14 golongan. Juara 2 diraih Kabupaten Ende dengan poin 103 dan juara 3 diraih Kota Kupang merebut 80 poin. Kabupaten Alor tercatat oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi NTT 5 kali berturut-turut merebut juara umum. Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTQ 2006 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Siri Nasional Musabaka Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
1: Untuk mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional, maka LPTQ NTT akan mengadakan TC selama 2 bulan, Juli dan Agustus, terutama untuk mata lomba yang memiliki perspektif untuk menyabet juara di nasional. Bagi para juara saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan, kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
0: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus saat sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafila, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan Musabaka Tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTQ merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama.
2: MTQ yang kita lakukan, yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu, MTQ ini juga sebagai wadah perekat persaudaraan, wadah penguat iman, wadah saling mengenal satu sama lain. Kiranya

0: tentang adat istiadat dan segala macam yang Bapak Ibu dapatkan di Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
1: Johannes Asadoma sebelum menutup MTQ ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan MTQ bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan MTQ terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
2: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan panen terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
1: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang diantaranya 1. Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Atta Ukhan, Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab, Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama, Kabupaten Ende, juara 2 Islal Rahman, Kabupaten Sumba Tengah, juara 3 Al-Ghifari dari Kabupaten Manggarai Barat. Qiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putri, juara 1 diraih Khairunisa dari Kabupaten Ende, dan Qiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putra, juara 1 Wardiansa Putra Asanu dari Sabu Rejua, juara 2 Abdul Haris Hasan Kabupaten Ende, juara 3 Riyadus Solihin Jaha Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Nu Aisyah Angraini Manggarai Barat, juara 2 Alia Andita Keisa Roja dari Ende, juara 3 Dinasti Mulia Sejati dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 Juz Tilawah Putra, juara 1 Ismat Jamel dari Kota Kupang, juara 2 Ahmad Al-Ghifari Nagekeo, juara 3 Muhammad Afkar dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Dewi Sartika Latif dari Alor, juara 2 Bella Safira Manggarai Barat, juara 3 Muslima Asara dari Sumba Timur. Hafalan Al-Quran 5 Juz Tilawah Putra, juara 1 Fahris Auda Sumba Timur, juara 2 Muhammad Akbar Sumba Tengah, juara 3 Suhair Akif Satya Kota Kupang, dan hafalan Al-Quran 10 Juz Tilawah Putri, juara 1 Alifia Urul Ain Sumba Timur, juara 2 Umi Latifa Fernandes dari Kota Kupang, juara 3 Isma Ainunafisa Ilo dari Alor, dan hafalan Al-Quran 10 Juz Tilawah Putra, juara 1 Mufti M. Sidik Kota Kupang, juara 2 Abdul Gifar Prasetyo Kamehi, dan juara 3 Fakriansa dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Awal Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
4: Rumah Tenun Ikat Bunga Sape di Ala Kota Kupang Provinsi NTT yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan. Para penenun berharap adanya perhatian pemerintah kota. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
5: Motif bunga sepe telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga sepe hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sunline, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga sepe ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
6: Harapan kami kepada pemerintah, kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di tempat 15 ini ada tiga kelompok itu tuh, yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok, berarti ada 30 anggota tenun.
5: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
7: Potong rindu untuk pakai itu rumah, karena memang itu rumah bilang rumah tenun penkas oleh tak punya. Tapi son ada jalan, son ada orang yang menggerakkan potong lain. Jadi potong sudiam. Paling potong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu potong dengan Pak Jeffrey, potong kerja sama dengan wali kota, jadi potong dapat juga potong puas. Tapi sekarang potong kerja sendiri.
5: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya, laporan Rahma Suci.
8: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Cafe Lepalio, Kecamatan Detusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Detusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Detusoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya, kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
9: Dengan adanya RRI ND ini menjadi wadah bersama dengan kita antar desa, karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya, gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di level tapi di Soko Barat, berikutnya mungkin di Bologoi Tengah, berikutnya di Kampung Adat Saga dan seterusnya.
8: Sementara itu, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
10: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa-kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman dulu, setelah itu baru mereka akan ke bawah. Saya pikir kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
8: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRI ND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikiasa, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat dan Felix Anunut, untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar meraup keuntungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Pahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hingga malam hari ini, saya Sony temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, kita jelang azan maghrib.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Pendengar, cuaca sampai dengan hari ini ada dinginnya untuk malam sampai dini hari, tapi juga siang lumayan panas ya, tapi tidak panas-panas amat. Nah, memang iklim kita sampai di saat ini juga terus dipantau. Pemerintah tetap memantau kondisi iklim kita, dan untuk permasalahan iklim ini biayanya mencapai 73,5 triliun. Informasi dari Antara News, pendengar, PLT Direktur Jenderal Stabilitas dan juga Pengembangan Sektor Keuangan dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah untuk atasi permasalahan iklim di Indonesia mencapai 73,5 triliun per tahun selama periode 2018 sampai 2024 lalu. Nah, belanja terkait iklim mencapai 3% dari APBN dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari 70 triliun, kata Herman Suharudin, Saharudin dalam Maybank Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta hari ini. Dia menuturkan nominal ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim, tapi ini juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait dengan iklim. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia butuhkan 794 triliun rupiah sampai 800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi. Dan Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklimnya, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan juga mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta. Informasi dari Antara News, pendengar, pemerintah Indonesia habiskan rata-rata 73,5 triliun untuk belanja iklim per tahun.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Selain di Lembang, Jawa Barat, kalau Anda tahu, salah satu observatorium di Indonesia yang terkenal ada di Gunung Timau, Kabupaten Kupang. Nah, observatorium di Gunung Timau, Kabupaten Kupang ini, pendengar, diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan literasi sains bagi masyarakat Indonesia Timur, selain bisa berfungsi sebagai fasilitas penelitian astronomi bertaraf nasional. Manajer KSL Observatorium Nasional Gunung Timau, Abdul Rahman, tadi di pagi hari Anda dengar langsung bicara di Pro 1, tapi saya cuplikan kembali, beliau mengatakan bahwa literasi sains ini adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Dan dia mencontohkan ada kebiasaan merebus air sampai mendidih sebelum diminum, maupun penggunaan lampu secara bijak untuk mengurangi polusi cahaya. Ini merupakan bentuk sederhana penerapan literasi sains yang sering kali dilakukan masyarakat tanpa disadari. Menurut Abdul Rahman, NTT dipilih sebagai lokasi observatorium nasional karena memang punya kondisi alam yang sangat mendukung pengamatan astronomi ya. Dan selain kondisi langit yang baik, lokasi Gunung Timau juga relatif mudah dijangkau dari kota Kupang dibanding dengan daerah lain yang punya karakteristik serupa. Dan saat ini teleskop utama observatorium nasional masih dalam tahap penyelesaian memang ya. Tapi sejumlah instrumen pendukung seperti kamera pemantau langit, alat pemantau cuaca, dan juga teleskop berukuran kecil ini sudah beroperasi dan menunjukkan hasil pengamatan sesuai dengan harapan. Penasaran, pengen coba, mungkin kita bisa langsung ke observatorium kita di Timau ya, untuk bisa melihat secara langsung perkembangan. Memang belum lengkap semua ya, tapi observatorium Timau diharapkan akan meningkatkan literasi sains masyarakat Indonesia. Anda sudah pernah ke observatorium Timau, bisa dibagikan pengalamannya, cerita sedikit boleh di line WhatsApp di 0811-3820-9440, atau juga cerita lain dari sekitar Anda, informasi cuaca, informasi lalu lintas yang sedang di jalan, atau juga saat malam ini ada di pasar belanja siap-siap untuk besok ya, bisa dibagikan informasi dari sana, perkembangan atau pantauan harga di sana di line WhatsApp di 0811-3820-9440, atau informasi lain bisa dibagikan, informasi-informasi ini bisa dibagikan untuk sore hari sampai malam hari ya. Video pendeknya juga boleh di 0811-3820-9440. Boleh di save dulu WA-nya supaya nanti bisa berbagi informasi di sana di 0811-3820-9440.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah Provinsi NTT dengan program pangan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa perkuat sistem aksi dini. Basisnya adalah peringatan dini melalui penyusunan rencana kerja kesiapsiagaan antisipasi menghadapi berbagai ancaman bencana. Nah, langkah ini dibahas di workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang melibatkan BPBD, BMKG, BNPB, perangkat daerah, dan akademisi. Kepala Kantor WFP Kupang, Nunuk Supratina, mengatakan WFP ini apresiasi komitmen pemerintah Provinsi NTT, khususnya BPBD dan BMKG, juga kelompok kerja AMPD untuk memperkuat sistem informasi dan respon peringatan dini. Menurut Nunuk, keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya diukur dari kecepatan penyampaian informasi, tapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menerjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata untuk melindungi masyarakat. Kita bisa berpartisipasi pendengar untuk bisa melindungi masyarakat kita dengan kalau ada informasi terkait dengan hal-hal di sekitar kita, kita bagikan. Siapa tahu bisa menolong warga masyarakat yang lain untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Misalnya di area tertentu ini ada kondisi yang kayaknya ini kalau ada orang yang lewat sini bisa terganggu ya. Atau juga kondisi cuaca atau juga informasi terkait bencana, longsor di tempat tertentu atau di titik tertentu, di titik jalan tertentu yang bisa menyebabkan bencana, bisa dibagikan informasinya. Untuk sore hari ini pendengar, Anda punya kesempatan bagikan di 0811-3820-9440. Bisa lewat video pendek atau juga informasi lain bisa dibagikan di 0811-3820-9440.

0: masuk kebakaran di mana lah ini? Sekarang nih banyak kebakaran nih.
1: Mama, mama.
0: Kenapa?
1: Ada kebakaran.
0: Hi, kebakaran di mana?
1: Tante Lis rumah terbakar, Mak.
0: Kok? Kan mana bisa kebakaran begitu?
1: Itu alang-alang dekat Tante Lis rumah terbakar, Mak. Jadi ini api menyebar sampai Tante Lis rumah juga ikut terbakar.
0: Aduh. Pasti dong bakar sampah habis itu son perhatikan tuh. Makanya semusim kemarau begini terus ada angin kencang, Le. Jangan main api. Jangan buang puntung rokok sembarang, Ju. Apalagi di rumput kering atau alang-alang begitu. Jadi kebakaran tuh.
1: Hei, kok mama marah beta? Bukan beta.
2: Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari aktivitas yang dapat memunculkan titik api.

Mumpung anak-anak masih libur pendengar sampai di pertengahan bulan Juli nanti, siapa tahu Anda punya rencana untuk liburan ke satu tempat ya. Kalau di tempat di Anda liburan ini ada hal-hal baru yang mungkin menurut Anda ini cocok untuk menjadi bagian dari informasi yang perlu diketahui banyak orang, bisa dibagikan ya di 0811 3820 9440. Beberapa waktu

Belakangan ini pendengar, perhatian seluruh masyarakat Indonesia tertuju di beberapa titik. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di beberapa titik. Kegiatan rohani misalnya ada Pesta Rawi yang dilaksanakan di Papua Barat. Tapi di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur ini ada 1.351 anak yang berkumpul bersama-sama dari kegiatan akbar juga. Ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan Jambore Part ya, yang dilaksanakan di Timor Tengah Utara, di Jemaat Petra Kefak Lasis Timor Tengah Utara. Jambore pelayanan anak remaja dan taruna atau PAR ke-7 berlangsung di Jemaat Petra Kefak Lasis Timor Tengah Utara dari Senin 29 Juni 2026 kemarin, dan kegiatan akbar ini akan berlangsung sampai 4 Juli 2026. Ada 1.351 anak dan remaja dari berbagai daerah hadir untuk mengikuti rangkaian acara. Tujuannya untuk memperkuat iman, potensi diri, dan sekaligus meneguhkan komitmen anak-anak terhadap perlindungan anak di era digital. Acara pembukaan diawali dengan penampilan budaya yang memukau berupa tarian Son Kiki asal Alor, dan itu kegiatan dilanjutkan lagi dengan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan. Pembukaan Jambore PAR ke-7 ini dihadiri oleh Majelis Sinode Gemit, di ada Wakil Ketua, kemudian Sekretaris dan juga Bendahara, dan ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Veronica Tan, perwakilan pemerintah dan aparat keamanan, juga ada berbagai instansi yang hadir di sana. Di Suara Gembala, Wakil Ketua Sinode Gemit Pendeta Sanep Blegur menyoroti tentang besar tantangan besar yang dihadapi generasi muda saat ini, khususnya terkait dengan isu sosial, perkembangan teknologi digital, dan dia menegaskan bahwa seluruh institusi di bawah naungan gereja itu wajib bertransformasi menjadi ruang yang aman dan penuh kasih sayang bagi perkembangan anak-anak. Sukses untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mungkin siapa tahu Anda juga punya informasi dari lokasi Jambore Party Klasis Timur Tengah Utara, bisa dibagikan informasinya 0811-3820-9440. Saya ajak Anda kembali ke tahun 80. Ada apa di tahun 80? Ada Lake Celebrate.

0: antriannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, aktivitas judi online saat ini meningkat ya, dan Komdigi saat ini memperkuat koordinasi dengan Polri, OJK dan PPATK. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan koordinasi dalam pemberantasan aktivitas judi online. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar, dan menurutnya dalam penanganan peningkatan kembali aktivitas judol ini, Kemkomdigi sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polri. Ini bisa ditegaskannya sebagai langkah tegas dalam penekanan hukum pemberantasan judol. Dan satu minggu terakhir katanya pihaknya intensif untuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dalam hal kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap judi online terus dikuatkan. Tidak hanya itu, Kemkomdigi juga memperkuat kolaborasi dengan pihak penelusuran aliran transaksi terkait judol, dan Kemkomdigi juga menggandeng otoritas jasa keuangan dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mau kemana ya? Kemana-mana dicek dan dijaga, karena otoritas jasa keuangan juga dilibatkan, juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga dilibatkan, juga kepolisian. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara Kemkomdigi dengan Polri dan OJK juga PPATK, aktivitas judi online ini dapat diatasi. Tapi memang judi online ini bisa kita atasi kalau kita sendiri sadar bahwa bahayanya luar biasa judi online ini. Jadi mulai dari diri kita sendiri sebenarnya.

0: Ma, Papa baru saja baca artikel tentang bahaya judi online. Ternyata kata Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 80 ribu anak di bawah umur 10 tahun terpapar judi online karena banyak anak yang bisa akses situs judi online dengan mudah.
1: Iya, Pak. Mama juga khawatir. Jangan-jangan anak-anak kita secara diam-diam main judi online. Apa Papa punya ide biar anak kita ini aman dari judi online?
0: Kata teman Papa, kita bisa pasang perangkat lunak keamanan yang bisa memblokir akses ke situs judi online.
1: Nah, itu ide yang bagus, Pak.
0: Nanti kita pasang ke semua komputer dan laptop anak-anak ya. Terus kita juga perlu bicara sama anak-anak biar mereka tahu bahayanya judi online.
1: Iya, Pak. Soalnya kalau sudah pernah mencoba, bakalan ketagihan dan lama-lama kita semakin parah, Pak.
0: Betul, Ma. Kalau sejak usia 10 tahun sudah ketagihan, mau jadi apa masa depan mereka? Masa keturunan Papa

0: Inspirasi
1: Pro 1
2: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
3: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
2: Papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
3: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
5: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
3: Loh, ada apa ini?
2: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
5: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
2: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
3: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
5: Pak Alan,
3: iya.
5: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
2: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
6: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
2: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
3: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
5: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu di sana? Nah, itu dia siapa ya?
1: Adiknya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.

Pendengar, Direktorat Pendidikan Profesi Guru PPG resmi memanggil 60.896 guru untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu tahun 2026 tahap kedua ya. Jadi bagi sebagian guru ini mungkin menjadi akhir dari penantian panjang. Ada guru yang sudah mengajar belasan tahun di daerah terpencil, ada guru yang setiap hari menempuh perjalanan jauh untuk memastikan anak-anak mereka tetap mendapat haknya untuk belajar. Dan juga mungkin guru yang mengajar dengan penuh dedikasi sambil menunggu kesempatan untuk mengikuti PPG. Dan ini kesempatan yang baik karena program PPG ini resmi dipanggil 60.896 guru untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu di tahun 2026. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus lanjut di Kupang malam ini. Saya Sony dan juga dengarkan Ben temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada kesempatan untuk Anda berbagi informasi dari sekitar Anda, informasi cuaca atau juga informasi kondisi lalu lintas dan informasi lain. Bisa Anda bagikan di 0811 3820 9440. Bisa berupa video pendek juga ya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari. Aku gak bisa sekarang.
1: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan rujukan sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan sesuai Satuan Pendidikan Luar Biasa atau SLB selama rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah ramah guna untuk mengakomodir hambatan para murid. Ketua Tim Kajian Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Kosasi Ali Abu Bakar mengatakan MPLS sendiri harus menjadi kegiatan awal murid baru yang menghadirkan pengalaman belajar. Bagi SLB, pihaknya sudah menyiapkan 4 buku rujukan kegiatan selama MPLS yang menyesuaikan dengan hambatan para murid. Informasi dari Antara News pendengar, Kemendikdasmen saat ini siapkan rujukan MPLS yang ramah untuk SLB.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pendengar pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Menkumdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang ke Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: untuk penyambutan ya, kuota sapi jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju base masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah.
7: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois.

0: Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini Anda bisa simak renungan malam Kristen yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Dan ragaan lagu rohani Kristen akan temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan cerpen kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Ialah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-60 hingga ayatnya yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Tuhan Yesus dari semula, siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah kata-kata berkat yang membangun. Kata-kata berkat yang membangun. Dalam ayatnya yang ke-63b dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pendengar setia yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikut Dia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa perkataannya adalah kebenaran, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga harus ingat bahwa Yesus tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Ia memberikan pilihan kepada kita untuk memilih apakah kita akan tetap setia atau meninggalkannya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mengherankan bila banyak anak Tuhan tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak mendapatkan apa yang ia yakini di hati. Karena menyepelekan yang satu ini, yaitu lupa memperkatakan firman Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang lupa atau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan bisa diibaratkan seperti memiliki sebuah mesin tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena orang itu tidak pernah mengoperasikan tombol yang ada di mesin tersebut. Dan tombol itu adalah perkataan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang senantiasa memperkatakan firman sesuai dengan apa yang kita percayai di hati sama dengan yang sedang menekan tombol on pada mesin atau mengaktifkan mesin untuk beroperasi. Pendengar setia yang terkasih, sebaliknya, yang sering kita perkatakan adalah kata-kata negatif yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, artinya kita sedang menekan tombol off. Atau artinya mesin itu berhenti beroperasi. Mesin iman kita berhenti bekerja, lalu apa yang harus kita perkatakan? Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, "Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana engkau perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang membenci, mengutuk dan mencaci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Mari kita jalani hari-hari dengan menjaga setiap perkataan kita. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Amsal 13 ayatnya kedua. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kita. Semakin banyak kita memperkatakannya, semakin kita menikmati janji daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dalam doa kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, biarkanlah kata-kata yang keluar dari lidah kami, dari mulut kami, adalah kata-kata yang penuh berkat dan membangun iman. Biarkanlah firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kami, karena semakin kami memperkatakannya, semakin kami menikmati janji-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1,

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1. Kita lanjut untuk kebersamaan kita malam hari ini, pendengar. Kalau ada informasi dari sekitar Anda, masih boleh dibagikan untuk line WhatsApp-nya di 0811-3820-9440. Atau mungkin mau sekedar kasih tahu saja bahwa malam ini lagi dengar Pro 1, boleh. Di 0811-3820-9440. Atau juga bagi informasi dari sekitar Anda, bisa berupa video pendek. Pendengar, saat ini ada pertambahan angka perceraian di Indonesia, di masyarakat kita, dan disebutkan oleh Bidang Kesetaraan Gender Kementerian P3A bahwa saat ini jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia tinggi. Ya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian P3A, Amur Wani Dwi Lastarningsi, mengatakan bahwa tingginya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia. Menurutnya kondisi ini terutama dipengaruhi peningkatan angka cerai, baik karena cerai hidup maupun cerai mati di masyarakat, sehingga perempuan menjadi kepala keluarga. Amur Wani mengatakan bahwa perempuan sebagai kepala keluarga merupakan sosok yang punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari, dan dia berpandangan status ini mengikuti definisi operasional Badan Pusat Statistik. Dan dikatakan perempuan kepala keluarga termasuk kelompok rentan karena sering mengalami keterbatasan memperoleh akses pembiayaan usaha maupun perlindungan ekonomi. Dia meyakini kolaborasi bersama berbagai lembaga termasuk PNM, perbankan, dan juga kementerian terkait penting untuk memperluas kesempatan permodalan bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat perceraian, atau baik itu cerai mati maupun cerai hidup. Pemerintah mencatat jumlah perempuan jadi kepala keluarga meningkat. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara, tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: saling mendoakan.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat untuk 1421 orang wisudawan yang hari ini di wisuda di Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat ya. Hari ini 1421 wisudawan resmi dikukuhkan pada wisuda periode 2 tahun 2026 di Gedung Graha Cendana di 30 Juni 2026.

Sudah menjadi pengabdian bukan akhir perjuangan dan mendorong 1.421 wisudawan untuk mengarahkan ilmu untuk meruntuhkan kemiskinan di NTT, yakni lewat inovasi, penguatan UMKM, pendampingan desa melalui program One Village, One Product. Dan Rektor Undana juga mengingatkan bahwa AI hanya akal imitasi. Kemudian akses yang dihasilkan AI bisa menghilangkan kemampuan untuk berpikir kritis bagi mahasiswa. Selamat datang di Realita. Ini kata lagu ya dari Angie.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Pendengar, bagaimana koperasi Desa Merah Putih di tempat Anda sampai dengan saat ini? Sudah mulai bangunannya beroperasi dan sudah mulai jalankah atau sudah mengadakan rapat anggota tahunan? Nah, informasi dari rri.co.id, penguatan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendao masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum terlaksananya rapat anggota tahunan atau RAT di 4 koperasi dampingan. Bisnis asisten KDKMP Kabupaten Rotendao, Heri Lakeama, kepada RRI, saya cuplik dari rri.co.id, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini ada 6 dari 10 koperasi yang didampinginya sudah melaksanakan RAT, tapi 4 koperasi lainnya masih menunda pelaksanaan rapat karena pengurus menunggu kepastian mengenai struktur kepengurusan dan juga kejelasan peran mereka dalam pembangunan gerai koperasi. Menurut Heri, hingga kini belum ada koperasi yang mulai menghimpun simpanan anggota karena masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah. Dia berharap petunjuk teknis ini segera diterbitkan sehingga koperasi dapat mulai menjalankan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: laut yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe.
3: Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di hari ini, di hari terakhir bulan Juni 2026. Kabar Anda baik-baik saja kan? Di akhir bulan Juni 2026 ini, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan kita siap untuk masuk ke bulan Juli dengan lebih ceria, lebih semangat, lebih positif lagi ya di bulan Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben, senang bisa bersama Anda malam hari ini pendengar kembali di Ruang Rindu untuk edisi 30 Juni 2026. Malam hari ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau juga di 0811-3820-9440 ya. Di Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Ada Rusa dengan Tegar, Ari Lasso Hampa, Andre and the Backbone dengan Sempurna, Chris Patti dengan lagu Rindu, Afgan dengan Bukan Cinta Biasa, Niji, Kau dan Aku, Marcel Demi Waktu, ada Peter Pan dengan Mungkin Nanti, Padi Harmoni, Jikustik Tetap Percaya. Lumayan banyak ini lagu-lagu yang bisa dipilih malam hari ini. Jadi Anda bisa bergabung untuk pilih salah satu lagu yang sudah ada di sini. Saya ke penelpon pertama untuk malam hari ini di line WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam, Belanda kalah. Jadi saya juga nih ucapkan selamat buat Belanda.
4: Aduh.
5: Kita sama-sama mari Tom, kita bergabung Belanda dengan Jerman kumpul di suatu tempat. Kita
4: kenapa Jerman, kenapa
5: kekalahan,
4: kenapa Belanda, kenapa Jepang? Kita sudah disedi lagi, mau dukung siapa lagi nih kita?
5: Bukan Jepang, Jerman.
4: Iyo, sudah Jerman kalah, terus ini Belanda kalah lagi. Kita mau dukung siapa lagi ini sudah. Kita sedih sudah
5: kan. Saya tidak tahu nih, saya mau dukung tapi saya takut sapu belakang sakit.
4: Terus biasanya
5: biar
4: dukung
5: desa lepaskan sakit.
4: Bagaimana dukung pesawat sampai belakang sakit itu? Iya.
5: Pesawat sudah menantikan Jerman sekali,
4: Kak.
5: Nah, Jerman mau pulang kampung, Kak.
4: Iyo, sedih sekali, Kak.
5: Iyo. Sedih sekali, saya mau menangis.
4: Kalau mau menangis, menangis saja. Jangan tertawa lagi. Itu seperti mengejek itu, Kak.
5: Mari kita meratapi kesedihan bersama-sama atau kecerahan, Kak, atau kita
4: begitulah. Nah, saya tidak tahu lagi. Namanya pertandingan bola itu bulat, jadi dia nanti akan kita tidak tahu dia mau kalah. Dia mau kemana?
5: Namanya sebuah pertandingan pasti ada kalah dan ada menang. Kalau macam dua-dua menang,
4: dua-dua menang akan repot dan dua-dua kalah. Iya, dua-dua kalah juga adu penalti. Terima kasih, Kakak.
5: Kalau dua-dua kalah ya sudah, kita 1-0 0-0 debil.
4: Kakak Puja, ya lagu apa?
5: Saya mau request lagunya.
4: Iya.
5: Sebetulnya nih ada dua lagu yang saya mau request, tapi sudahlah.
4: Iya.
5: Ada saya punya penggemar situ, Ariel Peter Pan.
4: Iya, jadi ini sudah, Kak?
5: Ya udah saya terus ada Demi Waktu tapi lebih kayak Peter Pan-nya. Ya udah saya kayak Peter Pan saja ya.
4: Hatinya mendua antara Jerman dan Belanda ini.
5: Gitu lagu ini pertama buat Kakak Sonia lagi bertugas, sukses selalu, semangat biar Belanda
4: semangat,
5: kalah, Jerman kalah,
4: semangat.
5: Terus sama salam buat Opa Papi, Kakak Ferry, buat Kakak Diona, Bu Papa, Opa Miller, pokoknya buat semua opa-opa yang paling keren, paling ganteng di sekabupaten Kupang.
4: Iya.
5: Atau Mumereka, Endeka, pokoknya salam paling hormat buat semuanya sudah.
4: Iya.
5: Buat Kakak Adus juga, buat Bunda Ima, salam manis, juga buat
4: Siapa lagi?
5: Peti Dinda di Bogor,
4: iya.
5: Pak Adi di Stira di Balikpapan, Pak Nasrun. Abis ini pasti Pak Nasrun sudah mulai masuk gitu. Juga buat itu sudah feeling yang tidak akan pernah meleset. Juga yang buat Pak siapa lagi ya? Aduh.
4: Siapa lagi?
5: Semua sudah. Nanti ada yang salam satu RT jadi biar sudah sampai di sini saja.
4: Iyo.
5: Oke siap buat Kak Sony.
4: Terima kasih Kakak Puja. Selamat.
5: Sampai di penghujung acara jangan lupa Belanda kalah dan Jerman kalah. Hore, dadah-dadah
4: bye-bye. Terima kasih Kakak Puja dari Bintuni, orang pertama malam ini yang bergabung di line telepon, penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Sony.
4: Iya, selamat malam Ibu Natalia.
2: Benar
4: apa
2: sekali,
4: kabar? Apa kabar? Kabar baik, kabar akhir bulan juga baik Ibu Natalia.
2: Iya, tetap baik, awal bulan sama akhir bulan baik.
4: Iya, saya sengaja baik-baikan suara saya ya Ibu Natalia ya. Ya. Sehat Ibu Natalia.
2: Sehat puji Tuhan, ya, baik-baik selalu.
4: Puji Tuhan, puji Tuhan.
2: Makasih sehat juga toh.
4: Sehat juga.
2: Amin.
4: Iya.
2: Tapi lagu belum monitor ini.
4: Lagu yang mana nih? Jikau dan Aku, Marcel Demi Waktu, Padi Harmoni, Jikustik Tetap Percaya, Andra The Backbone Sempurna, Ari Lasso, Hampa Krispati, Lagu Rindu.
2: Krispati. Nggak ada lagu mancanegara ya Bang Sony?
4: Iya, malam lagu Indonesia dulu Ibu. Besok baru kita main mancanegara.
2: Kan. Oh begitu ya?
4: Iya.
2: Oh ya sudah. Itu nggak boleh
4: campur-campur.
2: Sendiri harus campur.
4: Iya.
2: Nanti jadi gado-gado. Oke.
4: Iya.
2: Salam ya Bang Sony. Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam ya. selamat beristirahat. Ada Mbak Mary Detan, juga ada Bunda Asmi, Mama Susan, Mama Glenn,
4: iya,
2: Mama Madi, Mama Marlin ya, Mama Del, Mak Jesse, Mak Betsy juga, Bung Endang, Bung Falis, Bung Botus, Pak Ihuda, Pak Haris, Pak Freddy bersama Ibu Utri, Pak Putra Tengah,
4: iya,
2: ada juga Pak Nasrun, Kakak Diona ya, Kakak Dewi, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
4: Iya.
2: Bang Soni sama bertugas ya, tetap semangat. Baik. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa iya. terbaik buat Bang Soni dan keluarga di rumah.
4: Baik.
2: Terima kasih Bang Soni.
4: Terima kasih.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam Ibu Natalia dari Toli Toli. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya ke penelpon berikutnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
4: Langsung disambar akunya. Langsung disambar.
6: Kakak Fongki Lete.
4: Iya, Kakak Fongki Lete sedang di rumah.
6: Sorry, Kak Soni yang akhir bulannya selalu ingat-ingat ini dia.
4: Enggak, akhir bulan enggak ingat. Akhir bulan enggak ingat. Sama sekali enggak.
6: Awal bulan itu yang
4: disambar. Sama sekali enggak ingat.
6: Kak Soni, aman toh?
4: Iya.
6: Aman Kupang?
4: Aman.
6: Aman ya, tidak ada suatu apapun cuacanya,
4: iya.
6: Tidak turun hujan hari ini.
4: Iya, tidak hujan. Sebenarnya rencananya mau hujan, uang, tapi tidak jadi karena Ibu Ria menelpon.
6: Kalau hujan uang, aku mau lari ke sana. Benarkah itu?
4: Ya, karena Ibu Ria menelpon jadi hujannya batal datang.
6: Oh gitu. Oh, pengaruh ya.
4: Iya, pokoknya setiap kali Ibu Ria nelpon hujannya berhenti gitu, enggak jadi datang hujan uangnya.
6: Itu mujizat lah ya.
4: Itu mah bukan mujizat, itu mah kalau hujan ya, uang tiba-tiba berhenti, Bu.
6: Katanya enggak jadi.
4: Iya.
6: Kalau enggak telepon datang uang kan aneh itu.
4: Ya, iya.
6: Jadi tergantung aku ya.
4: Malah bala ya.
6: Hah?
4: Bala. Lanjut. Gitu, Ibu ya. Ria mau menyapa siapa sama malam ini?
6: Iya nih. Kak Soni.
4: Iya.
6: Lagunya tadi apa tuh? Diandra Dek Bumi.
4: Tadi ya. Lagu apa? Yang apa?
6: Dari Diandra.
4: Iya, Andra the Backbone yang sempurna ya.
6: Nah itu memang kita
4: iya.
6: sempurna.
4: Baik, sempurna, sempurna selalu.
6: Presenter penyiarnya, aduh.
4: Oke.
6: Okay. Aku mau kirim spesial yang lagi siaran sama siapa nih Bang Sandi?
4: Dengan Kak Ben. Ben
6: ya, dan semua kru-kru angkasawan RRI.
4: Iya.
6: Terutama buat ibu kita yang cantik, ibu kepala stasiun.
4: Bapak sekarang.
6: Oh, bapak,
4: iya, Bar.
6: Terlambat aku ya.
4: Iya. Terlambat. Bapak Yusri siapa? Darto dari Puspem. Ya.
6: Jadi ibu kemana perginya?
4: Ibu ke Pro 3 dong, ke Puspem gantian sama bapak kesini.
6: Oh gitu ya,
4: berarti iya.
6: Gantian
4: sama bapak kesini, ibu kesana.
6: Salam sehat sama salam
4: sehat. Ya.
6: Keluarga di rumah ibu ya.
4: Iya.
6: Terus buat bapak yang baru. Selamat datang, semoga betah di RR Kupang.
4: Iya.
6: Aman, anak buahnya. Salam saya tadi Bu Natalia ya tadi.
4: Iya.
6: Bu Natalia gak pernah senggol-senggol aku.
4: Gimana sih Ibu Natalia ini?
6: Selalu senggol Bu Natalia. Selalu Mama Emelino, Bunda Aspi, ayo gabung, Bung Endang.
4: Iya.
6: Terus Om Lung Miller. Buat siapa sih yang di sana tadi?
4: Siapa?
6: Baru masuk di pintu ini, Mbak Puja.
4: Iya.
6: Puja ya.
4: Iya.
6: Bapak Freddy, Bu Uti, Bapak Haris.
4: Ya.
6: Dan Caca Ayu, Caca Ayu di Maluku Tengah.
4: Oke. Okay.
6: Ya. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya.
4: Terima kasih.
6: Ya.
4: Oke.
6: Selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih. Shalom, Ibu. Ada Ibu Ria dari Jakarta ya. Penelpon berikutnya di Ruang Rindu. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Aduh, mana nih suaranya? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
7: Iya, malam.
4: Anak ini, aduh, kedengaran di sini. Oke, dengan siapa di mana?
7: Dengan Putra dan di Papua.
4: Dengan kakak ganteng dari Papua ini. Jadi saya mesti mau bilang apa dengan Bapak Putra ini, mau bilang terima kasih kah atau mau bilang sama dengan?
7: dan saja.
4: Ah, itu lebih cocok dan begitu. Bapak Putra dan nanti kita kena marah ini Bapak Putra.
7: Dan Ibu Putri.
4: Oh iya, betul-betul. Bapak iya. Putra, betul, itu lebih cocok. Itu cari aman itu. Bapak Putra dan Ibu dan Putri. Iya, cocok itu. Bapak ini selalu cari jalan tengah yang pas nih. Bagaimana Pak Putra di Fak-Fak sehat, Papua? Kabar baik, sehat ya. Oke.
7: Okay. Cuaca ini baru
4: ya.
7: Berhenti hujan, lumayan.
4: Hujan ya?
7: Juga dari siang tadi.
4: Baru berhenti, lumayan dapat hujan ya. Iya. Bapak Putra, silakan menyapa ada siapa? Lagunya ada Padi dengan Harmoni, Jikustik Tetap Percaya, Marcel Demi Waktu. Atau Niji, Kau dan Aku.
7: Oh, Niji saja.
4: Niji saja. Oke, disiapkan Bang Nijinya.
7: Bang Putra,
4: oh iya, betul, pas itu. Bapak Putra
7: dan Bang
4: Ibu Putri. Siap, Bapak.
7: Oke, baik. Salam.
4: Iya. Iya.
7: Bang Sony juga cukup prihatin juga ya melihat kepergiannya itu dokter ya.
4: Iya.
7: Ya, semoga arwahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa ya.
4: Iya.
7: Ampuni segala salah dan dosa. Oke.
4: Iya.
7: Bunda Natalia juga ada Mama Ima.
4: Bapak siapa yang tadi Bapak sebut itu?
7: Ibu itu dokter itu.
4: Oh iya, betul, NTT ya, betul, iya. Dokter Ica, ya. Iya.
7: Juga salam untuk yang lewat tadi Ciguria ya, Jakarta.
4: Betul, Ciguria dari Jakarta.
7: Oke, terus ada Pak Freddy Utri.
4: Iya.
7: Ada juga Bang Marcel, ada Bunda Ima.
4: Iya.
7: Ada Bang Lider, ada Upayani. Abang Botus juga, pokoknya semua.
4: Iya.
7: Selalu di persatu Kupang, salam kami, salam sehat selalu.
4: Iya.
7: Dan salam kompak. Oke.
4: Iya.
7: Soalnya mungkin itu saja. Sementara terima kasih, selamat malam.
4: Terima kasih.
7: Selamat berbagi ini memori lewat lagi.
4: Iya. Salam. Terima kasih untuk Bapak Putra Tengah dari Fak-Fak Papua sudah bergabung malam ini. Penelpon berikut. Oh, terputus. Boleh dicoba kembali. Ini yang satunya juga terputus. Boleh dicoba kembali ya. 0811-3820-9440. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
8: Selamat malam,
4: Ibu Dingsi. Namanya ditulis di sini Dingsi. Gitu.
8: Selamat malam, Kak Sony.
4: Selamat malam, Kak Natalia. Dari belahan bumi sebelah selatan, utara, timur, barat?
8: Dari selatan.
4: Betul. Selatan.
8: Masih di titik selatan Indonesia.
4: Sangat selatan atau selatan sekali?
8: Selatan sekali.
4: Iya.
8: Selatan sekali sama sangat selatan itu perbedaannya di mana, Kak
4: Sony? Nanti saya jelaskan dalam dua artikel ilmiah dan saya kirimkan ke Kak Natalia.
8: Ya, terima kasih.
4: Iya. Baik-baik kok di sana.
8: Baik
4: sudah.
8: Baik saja. Tapi sangat dinginnya barangkali Kota Kupang juga sama.
4: Dingin ya. Juga sama, Ju. Cuma ya begitu ya, sudah. Iya.
8: Benar-benar. Dingin dan malam hari ini pukul berapa? Ini 22 lewat.
4: Iya.
8: Kami masih diiringi sama bunyi sound dari warga sekitar ya.
4: Ada pesta kok, musim pesta ya. Nih.
8: Iya, musim pesta kan.
4: Iya, betul. Memang sudah musim pesta nih, dingin. Pesta wisuda ya, apa pesta betul. Apa nih?
8: Ini pesta nikah kan.
4: Iya. Pesta nikah. Ya. Oh iya ya. Oke. Okay. Sudah ikut bagu yang ko hangatkan.
8: Tidak kasihannya tadi hanya bantu gotong royong tadi saja tadi
4: yeah.
8: jam 8 itu
4: yeah.
8: Kita gotong royong membersihkan bumbu-bumbu dapur untuk besok harinya begitu
4: yeah,
8: jadi
4: yeah.
8: Acara puncak itu besok hari, jadi lihat nanti cuaca bagaimana, mau goyang ketidak itu nanti tergantung cuaca besok
4: yeah. Semangat semangat Kak Natalia, lagu apa yang mau didengar malam ini Kak Natalia?
8: Lagunya Kasu ini siapkan apa Kasu?
4: Ada lagu Jikustik Tetap Percaya, Padi Harmoni, Demi Waktu dari Marcel, Afgan Bukan Cinta Biasa, Krispati Lagu Rindu.
8: Krispati
4: Lagu Rindu disiapkan lagunya. Silahkan Kak Natalia.
8: Terima kasih. Selamat malam buat Opa Emi, kemudian ada Mak Mary, kemudian untuk Bapak Yahuda, Bapak Botus, Bapak Haris, Om Endang, lalu Ibu Natalia bersama Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam saja. Baik, Kak Sony.
4: Iya.
8: Iya, terima kasih. Tidak
4: terima
8: tahu
4: kasih.
8: Kenapa ya, saya gabung ini pas Kak Sony semua. Jadi
4: begitu.
8: Kak Fungki sering cemburu.
4: Iya.
8: Kak Fungki pernah sekali dia cemburu katanya.
4: Iya.
8: Oh begitu ya, tanda ke Sony saja karena saya sebut ke Sony
4: iya.
8: Sebagai ke Fungki sebagai ke Sony.
4: Nah itu jadi, dia masalahnya di situ. Nanti kita gantian
8: iya.
4: Ya. Iya baik Kak Natalia.
8: Iya.
4: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
9: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
9: Dengan Rince Besi di Kapan.
4: Rince, Kak, tak mama atau kakak atau
9: serbaguna sebagai.
4: Jadi pokoknya mau digunakan sebagai mama juga boleh. Mau digunakan sebagai kakak juga boleh.
9: Iya, sebagai iya. Adik juga boleh.
4: Sebagai adik juga boleh. Kalau misalnya dengan orang-orang yang sudah berumur, dorang mau panggil anak juga boleh sebenarnya.
9: Iya, kalau oma-oma juga boleh.
4: Boleh juga?
9: Boleh juga.
4: Aduh, ini kita repot sudah ini. Ini kita surepot ini. Nanti tekuju kok mamtua datang. Kita mau panggil apa sudah nanti. Mamtua muncul dari sana. Nah kita mau bilang itu mama nona kakak oma. Kok bilang apa repot sudah. Ya. Mama Rince Besi dari Kapan. Bagaimana dingin kok?
9: Sangat-sangat dingin.
4: Sangat dingin. Nanti desanya berarti apa nih? Yon Besi, Obesi atau apa nih?
9: Netpala.
4: Oh iya. Oke, Netpala. Salam untuk semua di Netpala. Ya, silakan Mama Rince.
9: Terima kasih. Salam balik.
4: Iya, mamanya. Salam balik. Begitu ada jeruk kok, advokat kok, apa kok?
9: Sulewat
4: semua jadi senda apa lagi? Oke. Mama Rince Besi, silakan menyapa siapa malam ini.
9: Ya, yang pertama buat Bung Son yang lagi bertugas.
4: Ya.
9: Tetap semangat. Pulang hati-hati.
4: Ya.
9: Salam buat semua keluarga di rumah.
4: Ya.
9: Terus yang berikut, salam buat Nona yang baru lewat.
4: Ya, ada Nona Natalia dari Rote.
9: Iya. Ya. Nona Natalia, kalau masuk, nah tolong senggol-senggol.
4: Tolong Mama jangan lupa Mama Besi di Kapan. Iya.
9: Iya. Terus ibu yang dari Jakarta, salam kenal. Walaupun kita jauh,
4: ya.
9: Tetapi dekat di RRI Pro 1.
4: Betul.
9: Ada Bapak Putra di Papua kok.
4: Iya betul di
9: salam
4: Papua.
9: Kenal juga dari Mama Rince.
4: Iya.
9: Terus ada Bapak Miller, ada Opa Emi.
10: Iya.
9: Ada Opa Endang juga.
10: Iya.
9: Ada Mama. Mama siapa ya? Lupa.
10: Mama siapa?
9: Mama Cecilia.
10: Iya.
9: Abang Miller.
10: Iya.
9: Kalau masuk, nah senggol-senggol dong.
10: Jangan lupa Mama Rinci.
9: Iya, begitu. Iya.
10: Baik, Mama Rinci.
9: Iya. Ya, pokoknya salam buat semua-semua, salam sapurata.
10: Iya, kalau lupa nama Mama Rinci, bilang Mama Serbaguna, sah pas tuh.
9: Iya, begitu.
10: Iya, begitu. Itu lebih terkenal toh, bilang salam untuk bangsa. Salam untuk Mama Serbaguna.
9: Iya. Dari orang sana susah cari nama.
10: Iya, betul. Mama Serbaguna sa.
9: Mama Serbaguna sa.
10: Makasih Mama Rinci. Iya. Begitu kok.
9: Oke, so ini nah, lagu tadi di bungsu
10: lagu saja. Baik, ya.
9: Oke,
10: ya. Baik, Mama Serbaguna.
9: Selamat malam.
10: Makasih Mama Serbaguna.
9: Iya, terima kasih juga.
10: Mama Rinci BC dari kapan? Katanya namanya Mama Serbaguna. Oke, ini Peter Pan dengan mungkin nanti ada antrean backbone dengan sempurna. Nanti kita lanjut lagi, mau gabung boleh.

0: Lagu dari Andra and the Backbone dengan Sempurna. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk malam hari ini pendengar Ruang Rindu hadir sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk Anda bisa gabung di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh juga di 0811-320-9440. Boleh ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saya menyapa yang bergabung di line telepon untuk malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Revlan di Sulamo.
0: Kakak Revlan dari Sulamo. Kemana, Kakak Revlan? Kabar baik, kok?
1: Ya, selalu baik, Kak.
0: Iya, kemana? Masih dingin?
1: Ya, cukup lumayan, Kak.
0: Cukup lumayan, itu di pentakaran dingin, kemana? Dingin sekali, kok, atau sontalalu?
1: Sontalalu,
0: ya. Oke, silakan Kakak Revlan dari Sulamo.
1: Masalah pesan buat Kak Suri, senang tertugas. Dan sebentar lagi pasti lagi mete bola orang kepemilan.
0: Oh iya, sambung, harus. Ini Bung Revlan punya jagoan masih ada kok, atau suka lah kok, atau bagaimana?
1: Jagoan kemarin tadi pagi sudah angkat koper pulang ke negara.
0: Aduh, menangis Cina itu Jadi
1: ya terpaksa lah
0: ya, beralih ke lain hati.
1: Beralih ke lain hati aja ke. Masih tunggu Argentina aja.
0: Masih tunggu itu. Argentina.
1: Apa namanya, Prancis.
0: Iya. Oke, sambil menunggu boleh ya salam-salam. Karena memang sekarang ini nanti untuk hari Rabu dini hari nanti ada Pantai Gading melawan Norwegia, Prancis lawan Swedia di jam 5 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya. Dua klub ya?
0: Iya. Prancis
1: Pantai Gading sama Norwegia.
0: Ya, di tengah malam 00, kemudian ada
1: Prancis
0: lawan Swedia di pukul 5 nanti dini hari.
1: Berarti Pantai Gadingnya pukul 3 atau pukul
0: jam 1 dini hari nanti
1: wow.
0: Ini. Iya.
1: Seru banget itu kalau.
0: Iya, boleh sambil
1: berarti,
0: didengarkan.
1: Berarti RRI-nya tidak off lagi.
0: Tidak off, lanjut nanti di jam 01 itu Pantai Gading melawan Norwegia, kemudian Prancis melawan Swedia di jam 5, kemudian jam 9 lanjut lagi Meksiko melawan Ekuador.
1: Wow.
0: Iya, jadi lanjut terus kita. Jadi bisa didengar di Pro 1 Kakak Revlan.
1: Oke, siap. Selalu, Kak.
0: Selalu. Oke. Silakan Kakak Revlan menyapa
1: saya. Salam-salam buat Bunda Maturi Tuli-Tuli.
0: Iya.
1: Iwi Gati. Dan baru yang lewat itu siapa, Kak?
0: Yang baru saja lewat itu Kakak Rince dari Kapan.
1: Oh iya, salam kenal dari Revlan di Sulamo.
0: Iya.
1: Buat Kakak Rince di Kapan. Buat Opa Endang, Opa Emi. Buat Om Melki, Bunda Asmi.
0: Iya.
1: Kakak Putri Ayu. Dan Kakak Bujang di Maumere.
0: Iya.
1: Bu Nasrun. Pokoknya semua-semua saya, Kak.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam. Ada lagu apa, Kak?
0: Lagunya ada Marcel, Demi Waktu, Padi, Harmoni. Ada Jikustik, Tetap Percaya, Ari Lasso, Hampa, Rosa Tegar.
1: Padi ya?
0: Iya.
1: Harmoni?
0: Iya.
1: Dari Ari Lasso, Kak?
0: Ari Lasso. Disiapkan Ari Lassonya.
1: Oke, makasih Kak.
0: Iya, makasih malam. Kakak Revlan. Selamat malam. Terima kasih Kakak Revlan dari Sulamu. Di line telepon 0380 0384 8254 4. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Boleh nanti di 0380 8254 4 atau 0380 8431 152. Boleh pesan teks juga boleh di WhatsApp di 0811 3820 9440. Ada yang bilang, wah kayaknya kalau mau gabung suara janganlah, boleh pesan teks ya, boleh. Boleh di 0811 3820 9440. Ada Aldi ya di Kupang yang biasa gabung di Pro 1. Terima kasih Aldi ya. Lagunya. Oh. Oke, Aldi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Boleh di 0811 3820 9440, 0380 8254 4 dan 0380 8431 152. Ini dia Niji dengan Kau dan Aku.

Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada beberapa menit ke depan dan Anda masih bisa bergabung di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, dan juga di 0811-3820-9440. Ruang Rindu malam ini masih terus temani Anda pendengar, dan lagunya tadi masih ada Chris Patti dengan lagu Rindu, tadi sudah ya. Kemudian nanti ada Ari Lasso dengan Hampa, tadi sudah dipilih. Dan masih ada Afgan dengan Bukan Cinta Biasa, Marcel Demi Waktu, ada Padi dengan Harmoni, ada Jikustik dengan Tetap Percaya. Yang masih mau bergabung boleh di 0380825444 atau 0380843-1152. Nanti pendengar Anda bisa simak untuk malam hari ini informasi lain sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih ya untuk ada yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu hadir setiap malam pukul 22 hingga pukul 23. Tetap pantau Pro 1, apakah Ruang Rindu tetap di 22 sampai 23 atau hadir lebih awal, apakah begitu? Nanti tetap pantau Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, kalau Anda punya informasi-informasi dari sekitar Anda pendengar, bisa disampaikan informasi cuaca ke, atau informasi kalau ada kecelakaan atau sesuatu di sekitar Anda, tanah longsor atau bahaya yang lain yang mungkin bisa menolong pendengar yang lain supaya terhindar dari bahaya yang ada. Mungkin kondisi jalan yang berlubang atau hal yang lain, bisa dibagikan informasinya di 0811-3820-9440. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pendengar, wafatnya Dr. Ica menjadi pengingat pentingnya perlindungan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan yang setiap hari bekerja di bawah tekanan tinggi. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menilai kesehatan mental tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari keselamatan kerja dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam siaran persnya, PDSKJI mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat sistem perlindungan dan dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sony Hari Budio Tomo Harmadi mengatakan pihaknya menggunakan teknologi AI untuk membantu percepatan proses data dalam sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi 2026 untuk mempercepat proses data pakai AI ya. Dan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Dengan demikian BPS menggunakan AI untuk membantu percepatan proses data sensus ekonomi 2026.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
1: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karyawanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
2: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
1: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan. Suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Berikut laporan reporter Alfred Sengge.
4: Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang paling rentan terhadap ancaman hidrometeorologi.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja, informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program. Program Pangan Dunia, WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana atau AMPD untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, menyebut NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, hingga siklon tropis.
4: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Kepala Kantor WFP Kupang lebih lanjut menegaskan keberhasilan aksi dini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu penyusunan rencana kerja difokuskan pada penetapan trigger threshold, mekanisme pengambilan keputusan berbasis risiko serta pembagian peran setiap pemangku kepentingan saat terjadi ancaman bencana. Selain mengapresiasi proaktif mitra strategis dalam memperkuat sistem informasi risiko dan peringatan dini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris BPBD Yohanes Takadosi mengajak masyarakat untuk konsisten memantau informasi resmi dari BMKG dan mengkoordinasikan dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PBM, apabila membutuhkan penanganan darurat.
6: Kami dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
5: Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darboko melalui PLH Direktur Reserse Narkoba Polda NTT, Kombes Pol Sajimin saat Selasa 30 Juni mengatakan Ditres Narkoba Polda NTT dan Satres Narkoba Polres Jajaran selama semester 1 tahun 2026 aparat berhasil menangani 22 kasus terdiri dari 18 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika, masuk kami psikotropika dan 2 kasus obat-obatan berbahaya. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 34 orang tersangka yang terdiri atas 14 pengedar,

0: 1 bandar dan 18 pengguna yang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial sesuai ketentuan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Sajimin, dari perkara tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 8.394 gram, maksud kami gram sabu, kemudian 32.748 gram ganja, 99,8 gram narkotika sintesis, 998 butir psikotropika jenis Alprazolam, serta 50.014 butir obat keras berbahaya. Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 15 perkara telah diselesaikan, sementara 7 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Kombes Pol Sajimin menegaskan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya sebagai upaya menyelamatkan generasi muda serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Saudara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Alotani melaporkan.
1: Masa-masa bukan tahapan pemilu ini, kita berupaya untuk meramu berbagai informasi datang dari semua pihak. Menurut kami, berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
2: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
1: Kami datang diskusi sama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Mungkin ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami. Juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di Timur. Kita sudah berjalan sama kami. Itu sebenarnya.
2: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
3: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu itu, kehadiran teman-teman pers menjadi penting. Ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik, tapi kemudian menjadi tidak baik, itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PWI sebagai mitra cermat. Ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan. Sehingga ketika kemudian kami butuh teman wartawan, ini kan kami mesti tahu ya, tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
2: Menanggapi dukungan media melalui PWI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua PWI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media yakni PWI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPRSMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua PWI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
3: Sebagai organisasi kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada Kehumas, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan PA. Penyelenggaranya itu kami.
2: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerjasama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengajak para wisudawan menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
4: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
5: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawati.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
6: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT. Melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan Cyber Sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
4: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sayur hidroponik yang ditanam dengan tidak menggunakan media tanah, higienis dan segar memungkinkan petani memasarkan dengan harga tinggi ke konsumen. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan untuk Anda.
7: Mulai uji coba pertama itu sayuran yang gampang, tanam sayur kangkung, bayam, itu kan salah satu tanaman sayuran daun yang sangat mudah untuk tumbuh. Setelah itu saya bergeser lagi ke caisim, pakcoy, pagoda, dan akhirnya ini saya menetapnya itu di selada karena permintaannya tinggi.
8: Sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipat gandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Pemilik usaha Keta Farm, Octavia Nuraini Kubanu kepada RRI di Kupang menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat menghasilkan uang asalkan jangan putus untuk menanam.
7: Di daerah tempat tinggal saya ini kan saya memiliki lahan yang terbatas. Jadi menurut saya lebih efisien saja. Kontrolnya pun lebih mudah karena kita tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Bisa saya sendiri yang mengontrol dan sambil mengurus rumah tangga pun bisa jalan sekaligus dan juga bisa mengurus yang lain. Dan juga dia menghasilkan sayur yang berkualitasnya premium.
8: Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam yang lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Dari Kupang, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluhan harga pupuk bersubsidi jadi sorotan DPRD Rotendao, ancam evaluasi pengecer nakal. Berikut laporan Raja Ewaldus.
9: Keluhan masyarakat terkait harga pupuk bersubsidi yang dinilai hampir menyamai harga pupuk non-subsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Rotendao. Komisi 2 DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao Maximoi kepada RRI mengatakan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya produksi para petani. Karena itu harga jual pupuk tidak boleh melampaui ketentuan yang telah disepakati. Menurut Meksi, dalam beberapa kali rapat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao telah disepakati biaya transportasi dari pengecer kepada petani berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per sak menyesuaikan jarak pengiriman di wilayah kepulauan.
10: Kalau untuk pupuk subsidi ini kan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat petani. Jadi sudah dengan harga HET yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita daerah kepulauan, lalu mungkin jangkauan pengecer ke petani ini juga kan jaraknya bervariasi. Jadi pada pertemuan-pertemuan kita dengan Dinas Pertanian beberapa waktu lalu, mungkin sudah 2 atau 3 kali, itu sudah ditetapkan juga transport per sak itu. Dia berkisar 5.000 sampai 10.000 di lapangan. Sampai dengan saat ini yang kita ketahui seperti itu.
9: Meksi menjelaskan harga pupuk bersubsidi jenis urea saat ini berada di kisaran Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK sekitar Rp138.000 per sak. Dengan tambahan ongkos angkut maksimal Rp10.000, harga jual kepada petani seharusnya tidak mengalami kenaikan yang berlebihan.
10: Kalau tidak salah urea itu Rp90.000, terus kalau untuk NPK itu kan dia 130-an, 140 lah. Bersak. Kalau ditambah dengan harga angkut transportasi, dia taruhlah paling jauh lah Rp10.000 per sak, maka mestinya dia tidak bisa lebih atau tidak bisa untuk NPK itu dia tidak bisa sampai 200 atau 160-an ke atas.
9: Namun apabila ditemukan harga pupuk bersubsidi dijual jauh di atas ketentuan hingga mendekati harga pupuk non subsidi, kondisi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan dan harus segera ditindaklanjuti. Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao berencana memanggil Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi sekaligus memperketat monitoring terhadap seluruh jaringan pengecer pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Meksi menegaskan apabila ditemukan dan pengecer yang terbukti melanggar ketentuan atau mengambil keuntungan di luar batas yang telah ditetapkan, DPRD akan meminta Dinas Pertanian melakukan evaluasi hingga penggantian pengecer.
10: Kalau di lapangan terjadi harga yang tadi seperti disampaikan bahwa subsidi rasa non-subsidi, maka ini perlu ada penegasan kepada pengecer. Kalau terjadi seperti itu di lapangan, kami Komisi 2, saya secara pribadi bersama teman-teman nanti akan melakukan pertemuan bersama dinas agar monitoring ini diperketat. Dan kalau ada pengecer-pengecer yang nakal, saya pikir kita bisa sampaikan ke dinas agar bisa diganti pengecernya. Karena ini sangat merugikan masyarakat petani.
9: DPRD Kabupaten Rotendao berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat semakin diperkuat sehingga seluruh petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Institut Agama Kristen Negeri Kupang menegaskan penilaian pribadi menjadi kunci utama dari penilaian eksternal. Selengkapnya laporan Aris Lake.
11: Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana menyampaikan penguatan self-assessment bagi mahasiswa dan dosen sangat penting sebelum masyarakat menilai mutu lulusan selama proses KKN. Imade menegaskan penilaian pribadi sangat menentukan penilaian eksternal. Ia juga menekankan pentingnya pengujian kualitas atau mutu lulusan. Hal tersebut disampaikan saat pelepasan dan pembekalan kuliah kerja nyata IAKN Kupang tahun 2026.
12: Nah, ke depan kampus akan melakukan penguatan kelembagaan berbasis assessment yang disebut dengan self-assessment. Nah, itu sudah dikerjakan oleh BANPT. Maka muncullah namanya laporan evaluasi diri. Self-assessment sebagai personal, self-assessment juga sebagai komunal atau dalam disebut dengan komunitas atau lembaga. Assessment lembaga sangat ditentukan oleh assessment personal itu.
11: Menurut Imade, instruksi yang dilakukan secara terus-menerus justru membuktikan situasi yang sesungguhnya tidak baik karena adanya kelemahan self-assessment. Di kampus, semua elemen harus mengelolanya secara sistematis. Namun, prinsip dasar sistem itu adalah kesadaran untuk memaknai diri sebagai pribadi dalam ruang kerjasama. Rektor IAKN Kupang meminta seluruh akademika untuk terus mengasesmen diri, baik mahasiswa maupun dosen. Ia berharap semua elemen bersatu padu, menyuarakan kebenaran, kekuatan reputasi, dan kecintaan akan kampus. Kehadiran mahasiswa di desa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui sumber potensi internal, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, melalui pikiran-pikiran yang kuat dan keterampilan yang hebat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Informasi olahraga.
0: Berikut kami hadirkan informasi olahraga di mana pacuan kuda Bupati Cup semarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
14: Saya sebagai Ketua Federasi Nasional Perdasi Pacu, mungkin harapan saya itu kepada pemilik kuda agar terus kudanya dilatih dan tetap semangat untuk memelihara kuda asli Sumba, kuda sandal, menjadi agar pacuan kita di Sumba ini menjadi salah satu tujuan wisata datang ke Pulau Sumba. Dan mungkin akan menjadi dampak yang baik untuk Pulau Sumba yang kita cintai.
15: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar berbagai kegiatan olahraga dan perlombaan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini. Selain turnamen sepak bola yang telah lebih dahulu digelar, kini masyarakat juga akan disuguhkan turnamen pacuan kuda Bupati Cup Sumba Barat. Turnamen pacuan kuda tersebut diselenggarakan oleh Fordasi Sumba Barat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ajang ini diharapkan menjadi wadah bagi para pencinta olahraga berkuda sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan olahraga tradisional yang menjadi kebanggaan Pulau Sumba. Ketua Fordasi Sumba Barat, Franky Susanto Tarawatu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Cup bertujuan untuk memotivasi masyarakat Sumba Barat agar terus melestarikan kuda sandalwood yang selama ini dikenal sebagai ikon dan kebanggaan masyarakat Sumba.
14: Memang standar untuk mengadakan PON itu sangat-sangat baik dan perlu kita dukung dalam pelatih, joki, dan lain-lain sebagainya, sarana dan prasarana. Kebanggaan kami khusus di daerah ini ketika non pelana ini masuk dalam agenda PON, jadi untuk diperebutkan dalam PON. Karena kalau tanpa non pelana, kami di daerah-daerah khususnya yang membawa pacuan kuda ini ke arah pariwisata dan kebudayaan akan kehilangan momennya, kehilangan peluang untuk mendapatkan emas. Kami sangat senang dengan perjuangan bapak-bapak mereka yang sampai hari ini non pelana bisa masuk dalam salah satu kelas yang diperlombakan
13: ya?
14: Untuk perebutkan.
15: Menurutnya, selain menjadi upaya pelestarian budaya, turnamen ini juga diharapkan mampu meningkatkan semangat para pemilik dan pencinta kuda pacu dalam memelihara serta mengembangkan kualitas kuda pacu, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Panitia telah membuka pendaftaran peserta sejak 29 Juni dan akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang. Seluruh pemilik kuda pacu yang ingin mengikuti perlombaan diwajibkan mendaftarkan kudanya kepada panitia pelaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Cup ini, diharapkan tradisi pacuan kuda Pulau Sumba terus berkembang sekaligus menjadi daya tarik olahraga dan budaya yang mampu menghidupkan semangat peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumba Barat pada tahun ini. Dari Sumba Barat, Cirlinde, RR Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Suara Piala Dunia hadirkan senyum bagi penghuni Panti Hidbia. Gubernur NTT ajak lulusan Udana bangun daerah dengan inovasi. Sekian Warta NTT Pagi, mau klik kerabat kerja bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Oke, pendengar, kita lanjut lagi untuk Anda di pagi hari ini. Pertandingan babak ke-32 Piala Dunia antara Prancis dan Swedia. Untuk skor saat ini Prancis unggul dengan skor 2-0. Kita melanjutkan siaran pertandingan untuk Anda melalui Sat Pro 3 Jakarta.
2: Jacob Widerstrom, namun sayang sekali Widerstrom mampu membaca gerakan dari tendangan Mikkel Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Mikkel Olise dan tidak berbuah gol sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga bebas saja dia belakang kepada Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke pada Anthony Elanga. Sodoran ke depan kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk, Senelli. Maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Julius Konde. Taha Ali berbahaya dia. Masih meliuk-liuk dia, Taha Ali menyisir dari sebelah kanan, Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Jules Konde. Dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Jules Konde dan harusnya terjadi sepakan pejuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Kutmundsson, sodorkan saja kepada Taha Ali. Back pass lagi mundur kepada Kutmundsson dan kali ini Kutmundsson kembali umpan ke belakang, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Umpan lambung ke depan berbahaya, maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartel Barcola. Kali ini kepada Mikkel Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jacob Widerstrom. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Mikkel Olise dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
3: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
4: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapang pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari. Pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, 4-1 kepada nomor punggung 9 tampaknya.

kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lucas Digne, tahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan, kini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Perancis ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lucas tadi, kembalikan lagi kepada William, William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya di sana ada Tchouaméni menahan bola, berbalik badan lagi dia berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William, William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Thiago Hernandez tadi maksudnya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk memasuk menggantikan Lucas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Doué dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni sudah lakukan melebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto, Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya, masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola, umpan dari rekannya namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Dui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia memberikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya ataupun kepada Barcola, bola umpan kali pelan saja, umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav, tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis, kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia. Doué mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi ada Gusto, Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot, kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih menggulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Ada nomor punggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Doué, Doué masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Doué mencoba memberikan umpan tembak langsung shooting Doué. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Doué? Itu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-80 detik 41, Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri pertahanan Prancis, mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor punggung 2, umpan kepada Isak, oh terjadi tadi perebutan tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil, justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola, Barcola, Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan

0: menjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu, saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William, umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasa memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Doué. Doué mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi, namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Perancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Perancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung kini melalui nomor punggung 11 Olise, pendek saja kerja 1-2 kepada Doué, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Doué. Doué tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24. Tampaknya Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini, juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini, permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jakob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melewati dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain, umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak awal babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi penyegar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu diheading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMacNin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2024. 6 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti yaitu Yang Philip Mateta dan Ryan Cherki yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Orlan Chomeny berikan kepada Gusto. Gusto masukkan kepada Alain Doué. Direbut tadi oleh timnas Swedia namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari dia mendekati ke setengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekan yang membuka ruang. Umpan pendek saja kepada Chomeny. Kali ini ada Barcola. Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Berikan kepada masuk terjadi offset tadi Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5 Gudmundsson berikan kepada sang kapten Victor Lindelof melebar kepada Lagerbeke. Lagerbeke masih kontrol bola dia, umpan melebar ke sebelah tengah berikan kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof kali ini adalah Gerbil yang sudah melewati Yang Philip Mateta. Berikan kepada Svensson yang baru masuk. Bernard Svensson nomor 19. Nah kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga. Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi sudah melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson. Svensson kali ini hendak mendribel bola. Back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson. Svensson dia masih melihat rekan-rekannya. Mundur ke belakang kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini. Victor Gyökeres. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres. Memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali pendengar, sudah berada di kotak penalti lawan. Namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sikap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi. Berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan. Dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu. Dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez. Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deon Upamecano, maksudnya kepada Yang Philip Mateta dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi ke belakang kepada kapten mereka Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri ada Gudmundsson. Umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola Alain Doué. Doué dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson. Namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi. Dibuang saja bola tadi oleh Dayot Upamecano. Dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philip Mateta. Yang Philip Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Gyökeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Orlan Chomeny. Chomeny nomor punggung 8. Umpan lambung ke depan dia. Maksudnya kepada Alain Doué. Doué menyisir dari sektor kanan. Doué tadi maksudnya kepada Yang Philip Mateta. Tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philip Mateta.
2: menyambut tadi umpan silang dari Due, namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansen, berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Perancis, dibuang saja tadi oleh Dewey, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola dia, dan kali ini bola sudah lemparan ke dalam sudah dilakukan, maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melalui serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson tadi, masih berikan kepada nomor punggung 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Kali ini pada siapa bola diumpankan? Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Masih Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi, dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai, pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tarik ke depan berbahaya, namun sayang sekali belum menemukan sasarannya dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit dari Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo, selamat pagi pendengar. Selamat beraktivitas di hari yang baru ini, bulan yang baru, tanggal 1. Semoga gitu ya, di bulan yang baru ini semua yang Anda doakan, ya, semua yang Anda harapkan semuanya bisa terwujud di bulan ini ya. Amin. Dan kita pendengar baru saja mendengarkan tadi ya pertandingan babak 32 besar yang berlangsung gitu ya. Sejak subuh pukul 5 antara Prancis dan juga Swedia dengan skor 3-0. Nanti di pukul 9 kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan RRI Kupang karena kita akan menghadirkan siaran pertandingan antara Meksiko versus Ekuador gitu ya, yang jadwalnya hari ini akan kita siarkan tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa bagi-bagi info seperti apa cuaca di wilayah Anda, kemudian informasi-informasi lain ya menyangkut juga dengan harga kebutuhan pokok di pasaran, ataupun juga Anda bisa berbagi info seperti apa sih kebersihan di lingkungan Anda, apakah memang saat ini sampah-sampahnya sudah diangkut atau belum, gitu pun keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan ke kami di Pro 1 RRI Kupang. Semua keluhan, semua informasi Anda boleh disampaikan di line telepon kami 0811 38 20 9440, ataupun juga di 0380 825 444 dan 843 1152. Kita saling bagi-bagi info pendengar, nanti bakalan juga beta hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini dari portal kami rri.co.id. kita saling bagi-bagi info pagi ini ya pendengar ya, biar interaksinya lebih banyak lagi untuk Anda, biar kita dapat insight, laporan, biar kita mendapatkan masukan, biar kita juga dapatkan kendala-kendala yang Anda temui di wilayah Anda seperti apa. Boleh Anda sampaikan ke kami di program 1 RRI Kupang. Kami tunggu ya pendengar untuk informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda, apalagi saat ini kan sudah masuk ajaran baru. Ya otomatis ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang memulai dengan kegiatan MPLS-nya. Jadi yang pastinya orang tua sudah pada sibuk-sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya yang bakal mengikuti MPLS. Buat adik-adik yang hari ini mulai dengan kegiatan MPLS-nya, semangat saja untuk adik-adik semua gitu ya. Jangan takut, jangan menangis ya. Terus melakukan yang terbaik untuk MPLS-nya jika hari ini sudah memulai dengan MPLS-nya gitu ya. Yang pastinya untuk Anda juga bisa sampaikan seperti apa sih informasi harga-harga pakaian ya. Harga pakaian sekolah gimana? Tahun ini mahal kok atau kemana gitu ya. Boleh ya Anda bagi-bagi info ke kita. Selamat pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pagi ke sorry.
0: Dengan Fongki.
1: Oh, Fongki Lete.
0: Iya, dengan Kurnya siapa?
1: Sama Revan di Pulamu.
0: Dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Revan di Pantulan.
0: Kakak Rifle?
1: Revan.
0: Revan.
1: Iya, Revan,
0: Revan. Revan. Aduh. Ke mana, Bapak? Ada info kok dari Sulamu, eh?
1: Iya.
0: Iya, ada info apa di Sulamu, Bapak?
1: Untuk pagi hari ini kegiatan di Sulawesi ini cukup baik, dan walaupun cuacanya pagi hari ini cerah, namun aktivitas masyarakat di khususnya di Sulawesi ini cukup bagus.
0: Iya.
1: Karena di sini masyarakatnya khususnya di desa Pantulan ini di petani, dan di sini juga ada apa namanya penanaman ini. Bawang sama jagung, dan sini jagungnya ada yang sudah mau tumbuh panen dan ada yang baru apa namanya baru melakukan pengumpukan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi di sini kegiatannya mayoritas petani, pertanian di sini kan.
0: Iya. Di sana beta dengar-dengar juga ada ikan bandeng, kok ikan apa ya yang terkenal di sana Ju?
1: Oh iya, ada, tapi itu tidak ada kolam untuk di sini, hanya dari hasil tangkapan dari laut.
0: Oh, begitu.
1: Di sini di khususnya di Desa Panturun tidak ada kolam, hanya di sini ada sawah apa namanya? Dari irigasi, dan ada yang pakai sumur bor, dan ada yang pakai pompa air dari kali.
0: Iya.
1: Banyak mesin pompa diesel sama itu mesin kayak lubang mesin kayak bensinnya itu. Jadi pagi hari ini khususnya kami di Desa Panturun ini semuanya sudah beraktivitas di sawah BOM.
0: Oke. Terima kasih banyak Kakak Revlan. Ya. Selamat pagi.
1: Ya. Ya, pagi Kak.
0: Terima kasih Kakak Revlan di Sulamu. Pagi ini sudah berkabar gitu ya. Soal aktivitas yang ada di ya Sulamu gitu ya. Di Desa Pantulan tadi ya. Iya, di Desa Pantulan Sulamu Kabupaten Kupang. Di sana masyarakat juga sudah mulai beraktivitas ya, para petani bawang, jagung di sana juga masyarakatnya sudah beraktivitas gitu ya. Bahkan disampaikan bahwa apa namanya? Hasil jagung juga ini siap mau dipanen gitu ya. Wah, luar biasa nih. Terima kasih ya untuk Bung Revlan yang ada di Sulamu sudah berkabar pagi ini. Kami masih ajak Anda pendengar untuk bisa berkabar-kabar juga ya. Informasi-informasi di lingkungan Anda seperti apa? Baik itu menyangkut dengan harga pasar ataupun cuaca juga boleh gitu ya. Ataupun keluhan-keluhan apa yang Anda alami di daerah Anda, misalnya air bersih. Ini kan sudah masuk bulan ya Juli ini sudah masuk musim kemarau gitu ya. Yang pastinya hari tanpa hujan di sebagian wilayah NTT ini sudah kategorinya sangat panjang. Nah, berkaitan dengan itu pendengar, ada tidak keluhan-keluhan yang Anda temui selama berada di wilayah Anda menyangkut dengan kemarau ini? Bagaimana dengan sumber airnya? Apakah masih aman kok? Atau beberapa wilayah Anda misalnya sudah mengalami kekeringan gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami pagi ini dengan informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan ke kami. Lain telepon, WA, dan juga SMS. Kami masih tunggu partisipasi Anda sampai di pukul 8 pagi nanti.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Selamat pagi pendengar. Waduh, ini ada sebuah potongan foto ya pendengar terkait dengan kesibukan orang tua lagi mengantar anak-anaknya ya untuk mengikuti MPLS hari pertama di TK Tunas Gloria Sikumana. Waduh, anak-anaknya luar biasa, pagi-pagi sudah ada di sekolah. Semangat gitu ya untuk Mama Joshua bersama dengan anaknya yang saat ini berada di Tunas Gloria untuk mengikuti MPLS di hari yang pertama. Oke, ada yang sudah bergabung? Selamat pagi, Pro 1.
1: Selamat pagi, Caca Pongki.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Mama Mary Nomleni ya? Di Oesau. Mama, itu hari Mama ada sampaikan gitu ya soal minyak tanah susah. Ke mana perkembangannya? Sudah ada info terbaru kok?
1: Ada di pasar Kakak Pongki, tapi satu jerigen 40.000.
0: Masih satu jerigen 40.000?
1: Ya, habis kalau satu botol aqua besar itu dia 15.000 Kakak Pongki.
0: Oh, jadi belum ada perubahan eh?
1: Ya, kemarin saya dapat kirim 10 liter dari
0: Amfoang.
1: Kakak Pongki, dari Oinlasi.
0: Oh, Oinlasi. Oke, nanti ketong coba ini lagi ya, hubungi ya, Pertamina.
1: Udara pagi ini cerah, Kakak Pongki, hanya agak dingin sedikit.
0: Iya.
1: Di jalan raya itu ya masih sepi karena anak sekolah masih libur.
0: Betul.
1: Antara petani sepi urus dompu bawang di kebun sana.
0: Oh, ada tanam bawang kebanyakan di Osau ya?
1: Iya, di Osau ini Kakak ini. Pongki, kemarin ada ibu urus satu bah, dia tanam setengah hektar. Jadi sementara dia rawat. Itu Kak Pongki, dan satu lagi kebersihan di pasar Impres Usau Kakak Pongki masih belum.
0: Masih belum eh?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih kotor-kotor Kakak Pongki, kalau bisa juga itu uang itu jangka KKN kasih habis. Rekrut itu anak-anak SMA yang mampu kuliah itu ya pakai mereka untuk bersihkan so. Kali Pemda bisa buka lapangan kerja begitu.
0: Iya.
1: Nah, jangan biarkan begitu, hanya di pinggir jalan saya bersih. Saya kan mama ada jual di pasar, pokoknya saya sering kali jalan keliling-keliling, saya lihat. Dan sendal yang saya pakai di pasar pulang saya buka di luar, karena itu kotor.
0: Itu yang masuk dari pak lewat belakang kok atau lewat depan yang dekat masjid itu yang kotor?
1: Itu dalam pasar itu yang kasih turun hasil alis ketemu saudara yang tiap hari Jumat badan penjualan. Plastik itu dia berserakan sekali dan kotor tuh Kak Pongki.
0: Oh, kotor sekali ya?
1: Iya. Habis untuk para pick up itu Kak Pongki. Sebenarnya dompu tantas itu mana? Terminal atau di pinggir jalan dari pos polisi Oesta sampai ke Gereja Immanuel itu dompu tambah di pinggir jalan.
0: Iya, kalau dong betul kalau dong su apa namanya dong su di situ tuh itu jalannya jadi sempit.
1: Iya, saya orang jalan kaki Kak Pongki deh. Tapi saya mau jalan di Koasteng, itu kok mau naik di pick up pembang yang ada parkir kiri kanan itu. Tidak ada jalan untuk manusia ini Kak Pongki.
0: Iya.
1: Nah, tolong bisa pemerintah perhatikan kok.
0: Okay. Tuh
1: begini lama Indonesia merdeka mah untuk atur-atur itu ada di orang kok belum ada.
0: Yes.
1: Belum ada nak ketemu datang pilih baru dia tahu kok bisa atur itu kan terminal itu udah kosong Kak Pongki.
0: Terminal di mana?
1: Di Oesau ini nih.
0: Di Oesau ada terminal?
1: Lahannya, mungkin ada lahannya itu di lapangan satu lapangan kecil Kak Pongki.
0: Yang dekat mana Mama?
1: Di Oesau di pas menurun-menurun teras BRI itu Kak Pongki.
0: Oh, yang di ini dekat jembatan situ?
1: Iya, jembatan dekat kecil itu ada, tapi kosong-kosong.
0: Nah, biasanya kan dulu-dulu itu kan orang dong kalau mau itu otosan bisa lewat di situ, orang dong lewat dari itu Bank BRI Pung bawah tuh baru naik ke situ, ada san boleh putar langsung dari pos polisi situ kalau san salah.
1: Tapi itu dari masuk dari kantor lurah teras BRI, itu teras BRI itu pindah ke kayak ini, mungkin di samping itu apa? Ini kantor lurah sebelah itu.
0: Okay.
1: Nah, itu salah satunya di situ dan bisa di pemerintah perhatikan ambil kok.
0: Iya.
1: Kampung-kampung sendiri nah.
0: Baik.
1: Sampai ikan dijual ikan di kampung itu. Ah. Air itu mengalir sembarang saja itu.
0: Di pasar itu.
1: Iya di pasar. Mama kecil kan jual di situ kampung jadi pertama jual itu. memiliki bau agak tajam sedikit air ikan itu.
0: Iya, iya.
1: Bisa jual di situ dalam los, negara tambah banyak. Kok ke tempung kampung sendiri, nah. Hmm. Atau orang lain yang datang harus ke tempung kampung sendiri.
0: Iya.
1: Bapak RT, kok RW di situ bisa perhatikan, kok.
0: Mm-hmm. Siap, itu, Mama.
1: Saya akan kasih informasi terus, kakak pengen ya, kebersihannya.
0: Iya. Baik, Mama. Makasih banyak suka kasih kotong info begini supaya kotong coba nanti kubungi ini. Itu kira-kira PD Pasar, AS itu yang menyangkut dengan bahu jalan yang dipakai parkirannya oleh pick up dong tuh perhubungan nanti.
1: Nah, itu pemerintah sebuah itu los yang besar-besar rumah mewah itu nah gunakan itu bye-bye. So,
0: iya.
1: Yang di kalau kotor di tangga-tangga yang naik ke lantai 2 itu kotor kan kata fungsi.
0: Siap, Mama.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih banyak, Mama. Selamat pagi.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, shalom. Selamat pagi untuk Mama Mary Nomleni di Oesao. Pagi ini suka sih kabar. Ini masih minyak tanah di sana harga Rp40.000 Satu jerge ini padahal kalau biasanya biasanya kalau di agen itu kan dong jual satu itu 5 liter itu Rp20.000 Tapi ini sudah dua kali lipat, Rp40.000 memang. Ya, terima kasih Mama. Kemudian masalah kebersihan di pasar, parkiran pick up di bahu jalan juga ini sangat ini ya mengganggu warga untuk beraktivitas di sana. Ya, itu dia informasi dan keluhan dari Mama Mary di Oesao. Untuk Anda lagi pendengar yang ingin berbagi informasi dengan kita gitu ya ataupun juga keluhan-keluhan yang Anda temui di lapangan di wilayah Anda, boleh berkabar ke Pro 1 di line telepon 0380 825444 atau 8431152. Juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga di WA, boleh di nomor 0811-3820-9440. Nah, pendengar, beta lanjut gitu ya, bahas soal tadi MPLS hari pertama gitu ya. Buat orang tua yang pagi-pagi sibuk jaga anak di MPLS hari pertama ini. Memang kalau MPLS hari pertama khusus untuk anak-anak TK, anak-anak SD dong itu agak-agak runyam gitu ya. Karena memang pasti dong ada menangis begitu, pasti dong ada ya rewel sadiki gitu ya. Karena biasa kalau MPLS hari pertama begitu ya, karena belum terbiasa, belum beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Semangat saja buat orang tua. Semoga jangan puku-puku anak dong, karena dong menangis. Iya, yeah, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang pagi ini juga sudah tadi menyampaikan ya keseruan MPLS hari pertama yang ada di TK ya, TK Tunas Gloria gitu ya untuk anak-anak yang sudah pada mengikuti MPLS hari pertama ini. Baik, pendengar, informasi-informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa saling berbagi informasi. Salah satunya ini menyangkut dengan hari pertama masuk sekolah. Ini pasti jadi momen yang paling berkesan ya. Ada semangat karena bertemu dengan teman baru. Ada juga ya yang karena gugup harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, supaya ketempung anak semua bisa rasa nyaman sejak hari pertama sekolah, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan panduan gitu ya, panduan khusus pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa kotong kenal dengan MPLS Rama. Jadi menariknya pendengar, panduan ini disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan setiap anak. Misalnya untuk anak-anak penyandang disabilitas netra itu disiapkan alat bantu seperti benda bertekstur dan penanda sentuh agar lebih mudah mengenali lingkungan sekolah. Sementara untuk anak-anak disabilitas rungu juga Ini pembelajarannya didukung dengan media visual, kartu isyarat, hingga video-video. Tidak hanya di luar, di sekolah luar biasa pendengar, sekolah-sekolah reguler didorong gitu ya, didorong agar mampu mengenali sejak dini jika ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Ya harapannya tidak ada lagi anak yang merasa tertinggal ataupun berbeda saat memulai dengan perjalanan pendidikannya.

0: Ya, pendengar pagi ini tadi sempat ada yang kirimkan gitu ya kegiatan MPLS yang dilakukan di sekolah. Dan kali ini kita akan berbincang pendengar terkait dengan kegiatan MPLS yang salah satunya dilakukan di Tunas Gloria. Iya, sudah tersambung ada Ibu Novi, Kepala Sekolah SMP Tunas Gloria, Sikumana yang hari ini sudah tersambung via telepon. Selamat pagi Ibu Novi.
1: Selamat pagi Kak Pongki.
0: Selamat pagi, bagaimana kabar Ibu?
1: Selalu sehat, puji Tuhan.
0: Selalu sehat ya. Ibu, tadi ada yang sempat kirimkan keseruan gitu. Anaknya memang dia sudah bangun jam 5 subuh. Dia bangun jam 5 subuh untuk mengikuti kegiatan MPLS di sekolah Ibu nih.

0: dengan anak-anak OSIS. Jadi khusus SMP dengan SMA itu yang lebih banyak berperannya anak-anak OSIS beserta pembinanya.
1: Iya.
0: Gitu, untuk mempersiapkan MPLS hari ini. Dan kalau SD itu disiapkan oleh guru-guru SD sendiri.
1: Oke, jadi hari ini MPLS-nya bukan hanya SD ya, tapi SMP dan SMA juga satu ini ya, satu dilakukan mulai hari ini ya?
0: Iya, iya, dilakukan sama-sama tapi tempatnya terpisah.
1: Ini berapa hari Ibu untuk MPLS-nya?
0: 3 hari Kak.
1: 3 hari.
0: Sampai dengan hari Jumat, ya.
1: Oke. Nah, biasanya kalau MPLS itu kan diisi dengan edukasi-edukasi, pengenalan-pengenalan soal sekolah. Nah, ini ya, bagaimana dengan rencana selama 3 hari ini akan dilakukan di Sekolah Tunas Gloria untuk MPLS selama 3 hari ini, Ibu?
0: Oke, jadi yang pertama anak-anak datang, kita perkenalkan dulu, terus ada diisi dengan kegiatan PBB juga, kemudian ada diisi dengan materi dari para kepala sekolah, kemudian juga perkenalan guru-guru, dan juga ada games, ada banyaklah begitu Kak yang sudah
1: keren.
0: Disiapkan. Iya.
1: Jadi suasana pagi ini seperti apa nih Ibu, kalau boleh digambarkan? Apakah hari ini mereka sudah mulai dengan kegiatannya ataukah masih menunggu kedatangan daripada anak-anak nih?
0: Untuk sementara sudah mulai, SMP sedang mengadakan PBB karena mereka masuk lebih awal, tadi 6:30, that's why orang tuanya mungkin bangun jam 5 ya Kak. Iya.
1: Benar.
0: Kalau untuk SD sedang berlangsung nyanyi-nyanyi karena mereka mulainya juga jam 7 kalau tidak salah. Jadi ya masih acaranya masih santai sedikit. Kalau SMA nanti jam 8.
1: Oh, jam 8. Nah, biasanya yang paling rempong ya istilahnya itu anak-anak SD ya. Itu bagaimana orang tuanya? Apakah orang tuanya juga dipersilahkan masuk untuk mengikuti kegiatan MPLS atau justru orang tua cukup liasa dari pagar begitu?
0: Kami menghimbau orang tua itu kalau bisa di luar. Tapi tentunya ini karena hari pertama pasti orang tua juga mau ikut ya di dalam menghadiri. Biasanya yang lebih rempong sih TK Kak, karena
1: pakai
0: tangisan.
1: Tangisan dan air mata ya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau TK ini kapan jadwalnya Ibu?
0: Hari Senin.
1: Oh, hari Senin mendatang.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, hari Senin.
1: Jadi apa nih yang diharapkan dari kegiatan MPLS selama 3 hari nih Ibu?
0: Oke, yang kami harapkan anak-anak yang sudah bergabung bersama kami di Sekolah Kristen Tunas Gloria merasa nyaman, merasa aman, merasa senang, sehingga mereka tumbuh percaya diri dan yakin bahwa mereka tidak salah pilih sekolah untuk berproses menggapai cita-cita mereka.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi memang sekolah ini juga merupakan sekolah yang luar biasa gitu ya, dengan menghadirkan dengan menghadirkan apa namanya ya, bukan hanya pembelajaran-pembelajaran gitu, tapi juga nilai-nilai karakter yang ditanamkan gitu ya di sekolah ini ya.
0: Iya, pasti Kak. Iya, tentu.
1: Oke, baik. Sukses terus ya untuk teman-teman guru-guru, sama-sama, panitia dan juga
0: kami
1: kepala sekolah.
0: Undangan.
1: Oh, undangan.
0: Sebelumnya kerjasama dengan TVRI.
1: RRI,
0: eh,
1: RRI.
0: Eh, sorry, RRI.
1: Iya.
0: RRI untuk apa kemarin ya? Bincang-bincang ya.
1: Betul, kemarin kita di siaran anak gitu ya.
0: Iya, sukses ya buat RRI Kupang, jaya terus.
1: Terima kasih banyak Ibu Novi, selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, sama-sama, God bless.
1: God bless. Iya, itu dia pendengar, bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Sekolah SMP Tunas Gloria Sikumana gitu ya. Tadi sudah disampaikan seperti apa gambaran dari kegiatan MPLS hari pertama di sekolah tersebut yang pastinya tadi katakan merasakan bahwa orang tua sudah pada sibuk-sibuk mengantar anak-anaknya, bahkan sudah memulai dengan kegiatan-kegiatannya yang pastinya untuk selama 3 hari mendatang ini ada begitu banyak aktivitas yang akan dilakukan oleh anak-anak dalam hal pengenalan soal sekolah gitu ya. Adapun materi-materi yang perlu disiapkan gitu ya agar anak-anak memiliki nilai karakter yang baik pastinya selama mereka berada di sekolah tersebut. Sekali lagi semangat untuk anak-anak yang hari ini mengikuti MPR.

les di hari yang pertama gitu ya, khususnya di beberapa sekolah yang sudah memulai dengan aktivitasnya untuk MPLS-nya yang on ready gitu ya, di hari Senin ataupun juga di jadwal yang telah ditentukan. Semangat saja untuk anak-anak, semoga ini tidak ada ya tangisan dan air mata ya, seperti yang tadi Ibu Novi sampaikan. Kami masih terus menanti Anda pendengar yang ingin berbagi informasi-informasi, keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan Anda. Boleh ya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Kami masih menanti.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Ya, selamat pagi dengan Pro 1. Selamat beraktivitas di bulan yang baru, pastinya dengan semangat yang baru gitu ya. Nah, sebelum Anda beraktivitas, ada baiknya Anda mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Lestari Kupang, ada Ibu Riris. Selamat pagi, Bu Riris.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabar Ibu pagi ini?
1: Baik,
0: Kak. Kabar baik ya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Sehat luar biasa, biasa di luar Ibu.
1: Oh.
0: Ya, Ibu Riri, seperti apa sih informasi cuaca? Karena kalau dilihat jendelanya Pro 1 RRI Kupang pagi ini tiada berawan ya. Dia langitnya biru meluas nih. Nah, apakah memang hari ini tiada berawan atau bagaimana? Boleh disampaikan informasi selengkapnya Ibu Riris.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 1 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari juga sama dengan siang hari, yaitu cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Dan adanya potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburejwa. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat semua.
0: Iya, Ibu Riris, apakah memang untuk 3 hari ke depan ini Kota Kupang masih berpeluang untuk dilanda angin kencang atau hanya di Saburejwa saja?
1: Baik, benar, Kak. Untuk 3 hari ke depan memang potensi di Kota Kupang sendiri sudah sedikit menurun. Mm-hmm. Jadi untuk pernyataan angin kencang di wilayah Saburejwa.
0: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Riris dengan informasinya ya. Di pagi hari ini selamat beraktivitas.
1: Selamat beraktivitas juga, Kak. Terima kasih.
0: Iya. Baik, pendengar, demikian informasi cuaca yang sudah disampaikan sama Ibu Riris dari BMKG Lestari Kupang untuk Anda pagi hari ini. Disampaikan untuk wilayah Kota Kupang potensi angin kencangnya mulai menurun gitu ya sampai 3 hari ke depan. Namun untuk Anda di wilayah Saburejwa perlu diwaspadai ya terkait dengan potensi angin kencang di wilayah Anda. Halo Pak Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri ke-45 ya. Maksud kami perguruan tinggi dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, dan magister hingga doktor. Dan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah di program diploma dan sarjana Universitas Terbuka, yang pertama, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka juga telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Ataupun juga Anda bisa hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru, program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli.